0: Menurut DAD Kaltim, atribut yang dikenakan kedua menteri tersebut merupakan topi adat khusus perempuan dari masyarakat Tekenya. Penggunaan atribut itu dinilai tidak sesuai dengan aturan adat serta tradisi yang berlaku dalam budaya Dayak. DAD Kaltim menilai ketidaktepatan semacam ini perlu menjadi perhatian agar simbol-simbol budaya tidak digunakan secara keliru dalam kegiatan resmi pemerintahan maupun acara seremonial. Ketua DAD Kaltim Victor Yuan mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama kepala-kepala adat sekaltim di Sekretariat DAD Kaltim pada Rabu 7 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas maraknya kesalahan penggunaan atribut Dayak dalam berbagai kegiatan resmi. Melalui rapat itu, DAD Kaltim menegaskan pentingnya pemahaman terhadap makna, fungsi, dan tata penggunaan atribut adat sebelum dikenakan di ruang publik. Langkah tersebut dinilai penting agar penghormatan terhadap budaya Dayak tetap terjaga dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Keroan dan Sana. Kayak di Halo Benua Hitam kali ini, Mbak Putri mau membahas sedikit lah ya tentang hari-hari kemarin ini, Keroan dan Sana. Mungkin Hitam sekalian udah ada juga lihat ya di sosial media yang beredar, ada video viralnya ini ya, Keroan dan Sana Tawon ya, yang ada di Jembatan Mahakam. Nah itu dia Bu Sombok, tegak apa itu informasinya ya. Jadi dari laman webnya kaltimtribunnews.com juga, kabarnya tuh Bu Sombok, tawonnya tuh lumayan banyak ya ternyata di Jembatan Mahakam Kemai itu Bu Sombok. Dan beberapa pengguna jalan ya, khususnya pengendara motor juga sempat ini juga lari tuh Bu Sombok, yang meninggalkan kendaraannya di tengah-tengah jalan di atas jembatan juga karena menghindari serangan dari tawon tuh Bu Sombok ya. Bahkan yang melintas dengan kendaraan roda 4 alias mobil juga ya tetap berhati-hati ketika melewati banyaknya tawon yang berterbangan di atas jembatan Mahakam tuh Bu Sombok ya, di jembatan kembar situ. Nah jadi kita udah tahu sendiri, tawon ini kan jadi salah satu jenis serangga termasuk di dalam ordo Hymenoptera Bu Sombok. Jadi kelompok yang sama juga dengan lebah, sama juga dengan semut. Dan serangga kali ini, tawon ini Bu Sombok ya, sering ditemukan membuat sarang di pohon-pohon, di rumah, di lubang tanah ya, atau di sudut bangunan yang jarang terganggu oleh manusia. Beberapa warganet juga ya Bu Sombok melihat fenomena ini. Ada yang menyebut fenomena ini langka, ada juga yang menyebut karena habitatnya sudah rusak, jadi mau pergi kemana lagi hak tawonnya tuh. Bahkan ada yang bilang pindah sarang. Nah tegak itulah Bu Sombok ya, menetam segalanya ndak melihat juga tegak apa videonya, bisa cek juga ke Instagram dari @samarindasosmed ya, Keroan dan Sana, karena di situ udah jelas beneh amun banyak tawon yang berterbangan di Jembatan Mahakam Kemai itu Bu Sombok. Nah jadi bekasan tentang ribuan tawon tadi ini, kawanan tawon itu, Keroan dan Sana ya, ternyata ada kisah menariknya. Kenapa tawon tiba-tiba datang dengan banyaknya dan melintasi Jembatan Mahakam gitu Bu Sombok ya, melewati tempat jalannya orang. Nah jadi sebenarnya informasinya itu tawon bisa bermigrasi Bu Sombok ya, bermigrasi atau pindah sarang karena beberapa hal. Nah nanti kita akan lihat apa aja penyebab-penyebabnya kenapa tawon itu bermigrasi ya, karena dari sana nanti Mbak Putri hadirkan lagi informasinya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya, kita ketemu sama lagu Jakarta, ada Ondel-Ondel.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena di sana jadi beberapa alasan utama ya tawon itu bermigrasi karena adanya perubahan cuaca dan juga musim. Nah, tidak di Samarinda ini kan lagi cuacanya ya kadang berubah-berubah ya, karena dan perpindahan sering juga terjadi di musim kemarau ke musim hujan. Jadi pas habitat asli tiga pohon rindang yang ada di dalam hutan-hutan itu sumboyo mulai basah atau rusak. Jadi tawon itu mencarilah lokasi yang lebih teduh, lebih kering, tegak di atap rumah atau di langit-langit rumah ya, karena dan sana. Atau juga biasanya tawon itu mencari sumber daya buat makan, air gitu Bu Subo, karena tahun ini kan predator ya yang perlu makanan, makanannya sih serangga-serangga yang halus, debus ombak dan juga air. Jadi biasanya tawon itu memilih untuk berpindah, amun sumber makanan di tempatnya sebelumnya itu sudah habis gitu Bu Sumbo. Itu dia ya. Terus ada juga alasan lain karena tawon mencari tempat bersarang yang baru. Nah, tawon itu butuh tempat yang terlindung gitu Bu Sumbo ya, untuk membangun sarang dari bubur kayu biasanya. Jadi sarangnya yang lama yang sudah padat rusak ya Bu Sombo, biasanya mereka akan cari lokasi yang baru, berpindah Bu Sombo, atau karena gangguan lingkungan biasanya ada sarang yang terganggu gitu Bu Sombo ya, atau yang rusak karena angin atau karena terpapar dari polusi yang kau memaksa koloni untuk berpindah Bu Sombo. Makanya tawon-tawonnya berpindah gitu, bisa jadi karena faktor perubahan cuaca dan juga musim di Samarinda nih Bu Sombo ya. Makanya ada fenomena tawon yang tersebar gitu ya di Jembatan Mahakam tuh Bu Sombo, Kemai, Merian tuh tegaknya yo. Jadi buat atom segalanya tetap berhati-hati ya ketika berkendara, karena kita tidak tahu nih akan ada kesah apa ketika dalam perjalanan.

0: aja. Segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh Mayo. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
1: Loh, itu kan Kunti, Bro, Kunti.
0: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
1: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
1: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronen sana sampai di sinilah ya. Halo Bruno Tom kita kali ini. Semoga Tom segalanya tetap aman di jalan Kronen sana ya. Tidak ada lagi tawon-tawon yang melewati atau umpat jom melintasi jalan umum kita ya Kronen sana. Selamat menikmati hari Minggu hambatnya kali ini Bu Sumbo. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Ketemu sama lagu Aceh kali ini dari Safira Amalia ada Ratoh.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Yeah. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keran dan sana perkembangan destinasi wisata pesisir di Samboja mulai menunjukkan tren positif seiring meningkatnya investasi wisata berbasis alam. Meski demikian, tata kelola destinasi, kualitas SDM, dan keterlibatan masyarakat lokal masih menjadi tantangan utama. Hal itu disampaikan oleh Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Herlina dan Imam, saat menerima kunjungan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Mula Warman. Kunjungan tersebut terkait penelitian mengenai pengelolaan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Samboja. Menurut Herlina, hadirnya destinasi baru seperti Ceros Resort menjadi peluang bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur. Imam menilai kawasan Samboja berpotensi dikembangkan sebagai jalur wisata terpadu yang menghubungkan wisata pantai, konservasi orangutan, dan kawasan mangrove. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Perempat RRI Samarinda, Kerawang dan sana kayak dengan cuaca yang teduh dan sempat jorenes kawasan M. Yamin. Kali ini beberapa genangan masih terlihat ya, Kerawang dan sana hati-hati di jalan buat ketom sikit lainnya. Dan kali ini Bapak Putri kawani dengan beragam informasi. Informasi kali ini kita coba melihat biografi dari salah satu tokoh terkenal yang ada di Indonesia, Kerawang dan sana. Ada Bapak B.J. Habibie. Nah, atau yang nama asli beliau ini adalah Bahruddin Yusuf Habibie Bussumotel, yang kita kenal dengan B.J. Habibie, adalah Presiden Indonesia yang ketiga ya Bussumotel, yang mana Sida ini dalam catatan sejarah sudah mengharumkan nama bangsa dengan kecerdasan yang Sida punya. Kerawang dan sana, jadi dia hanya dikenal sebagai mantan presiden, tapi beliau ini menjadi salah satu sosok jenius dari tanah air yang namanya mendunia. Kerawang dan sana, atau dari masa kecil Sida ya, kita coba lihat lagi Kerawang dan sana. Jadi Sida ini waktu lagi halus dipanggil sebagai Rudy Bussumbo ya, semasa muda Sida yang mana menghabiskan masa kecilnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi sejak halus ya Bussumbo, Sida ini sudah berniat menjadi seorang insinyur. Jadi kelahiran Sida ini pada tahun 1936, tepatnya di tanggal 25 Juni. Dan kabarnya Sida ini, Kerawang dan sanak, mendapat ilham gitu ya ketika ada seorang insinyur baru yang mengunjungi daerahnya di Sulawesi Selatan, di Parepare sana. Jadi pada zaman itu profesor insinyur punya nama dan sangat-sangat terpandang gitu Bussumbo. Nah, jadi semenjak sering mendengar kisah-kisah insinyur, beliau ini meneguhkan hati lah Bussumbo untuk menjadi insinyur. Nah, jadi ketika ditanya salah satu guru di sekolah mengenai cita-cita Rudy kecil ini, Bussumbo menjawab dengan lantang, "Saya ingin menjadi insinyur." Dan kecintaan Sida pada pesawat terbang yang akhirnya timbul saat melihat burung yang terbang di langit. Dan Bapak Teknologi ini, Bussumbo, mau membuat sesuatu yang kawat terbang layaknya seekor burung di udara. Jadi sejak kecil memang Sida ini gawal benar lah ya untuk membaca buku, terus ahli pesawat terbang juga ya karena di sana. Dan Sida ini juga tidak mau tuh bermain tegak kanaan pada umumnya, dan beliau malah betah lama-lama berada di rumah dengan menghabiskan waktu untuk membaca buku. Sampai satu ketika karena di sana mami gitu ya, panggilan Sida kepada ibunya menyuruhnya untuk keluar rumah karena Habibie kecil ini selalu asik belajar di dalam rumah, dan biasanya malah orang tua ini repot gitu ya untuk menyuruh anak-anak belajar, tapi malah sebaliknya maminya ini malah sibuk untuk menyuruh main keluar gitu Kerawang dan sana. Dan setelah papi atau ayahnya Bapak Habibie ini dipanggil papi ya Kerawang dan sana, meninggal karena serangan jantung pada tahun 1950, akhirnya Rudy kecil atau Pak Habibie ini melanjutkanlah sekolah ke Bandung Bussumbo. Keputusan ini juga diambil oleh mami gitu ya, oleh ibunya si Dani Bussumbo, yang benar-benar mengikuti pesan sang suami perihal pendidikan anak-anaknya. Jadi setelah banyaknya pikiran-pikiran panjang, berpikir panjang, akhirnya mami pun memutuskan untuk mengirim Rudy kecil ini ya Bussumbo atau Bapak Habibie ke Pulau Jawa. Berada jauh Bussumbo, sampai beda pulau dengan anaknya ya. Terbayang ya Kerawang dan sana tegak apa sulitnya harus mengirimkan anaknya ya demi pendidikan, karena ada pesan dari almarhum sang suami tentang pendidikan anak-anaknya yang harus tetap dilanjutkan Kerawang dan sana. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya tegak apa biografi dari Sida ini Bussumbo. Kita nikmati dulu lagu yang mau lewat kali ini dari Nusa Tenggara Timur, ada Jamilah.
1: Yo, Jamilah, sare kau Jamilah.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita. Game over. Dompet pun mulai bertanya.
3: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
4: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang, judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana kita lanjut lagi ya. Jadi dari kisah sejarah Sida ini juga lagi halusnya Bu Sombo ya dah ditinggalkan oleh Papi Sida gitu Bu Sombo ya, dan akhirnya mengambil pendidikan lagi ya, dikirim oleh Mami Sida ke Pulau Jawa Bu Sombo. Dan sejak masa kecil memang Habibin ini ya sudah menunjukkan minat dan bakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pelajaran fisika Bu Sombo. Jadi lagi SMP Sida ini dihabiskan di SMP 5 Jalan Jawa Bandung, yang kemudian dilanjutkan ke SMA Kadago Bu Sombo yang dulu dikenal dengan nama Lichium Bu Sombo. Dan waktu SMA Sida ini dikenal sebagai sosok yang pintar dalam mata pelajaran kata Bu Sombo, ekstra seperti matematika, terus juga mekanika dan lainnya. Dan beliau ini bukan tipe orang yang suka belajar jauh-jauh hari sebelum hari ujian Bu Sombo. Dan uniknya ketika ada ujian mendadak selalu mendapat nilai yang paling baik. Bahkan amun waktu ujian ini 50 menit bisa dipakai untuk menjawab 30 soal untuk siswa lain, dan Sida ini hanya memerlukan 20 menit Bu Sombo untuk menyelesaikan 30 soal yang ada. Ini bisa dikatakan kan cerdas ya karena dari sana, tapi beliau jangan disombong karena justru Sida ini lebih akrab sama teman-temannya Bu Sombo. Jadi bukan tegak kutu buku pada umumnya, Sida ini juga gaul gitu Bu Sombo. Dan setelah lulus SMA di tahun 1954, beliau akhirnya melanjutkan kuliah di ITB Bu Sombo, Institut Teknologi Bandung, dengan jurusan Teknik Mesin. Dan sebelum menyelesaikan kuliah Sida di ITB, 6 bulan kemudian akhirnya Sida ini mengambil keputusan untuk melanjutkan studi di Jerman Bu Sombo. Dan berbekal dorongan semangat dan juga tunjangan finansial dari Mami Sida juga, berangkatlah beliau ini ke sana. Dan di sana pertama kali beliau naik pesawat ya menuju ke sana Bu Sombo. Dan sebenarnya beliau ini sangat berat hati gitu ya, meninggalkan Indonesia selain jauh dari keluarga, harus juga berpisah dengan teman-teman Sida dan kekasih Sida saat itu Bu Sombo. Namun memang hijrahnya Sida ini dilakukan demi sumpah Mami gitu ya pada mendiang Papi untuk menyekolahkan ke jenjang pendidikan tertinggi semampunya. Akhirnya Mami menggunakan tabungan yang dipunya Bu Sombo ya demi membiayai sekolah Habibie di Jerman, bahkan sampai mendirikan perusahaan yang bergerak dalam ekspor impor dengan koneksi seadanya Bu Sombo. Jadi selama di Jerman, tepatnya di Aachen ya, Habibie ini benar-benar menjalani kuliah dengan tekun, dan pilihannya hanya ada dua Bu Sombo, harus lulus ujian atau bekerja mencari pitis. Namun keduanya gagal, jelas kan akan rugi ya, dan sia-sia juga Bu Sombo, sudah keluarganya nih susah payah gitu ya, bekerja keras banting tulang di Indonesia demi menyekolahkan beliau sampai ke Jerman. Jadi karena itu juga sebagai bentuk tanggung jawab, setiap tahun Sida ini menargetkan bisa lulus di semua mata kuliah. Dan dengan gaya bicara khas Sida juga Bu Sombo, mbok ya, yang dia pernah bolos kuliah, akhirnya beliau ini disiplin dan tepat waktu sampai akhirnya dijadikan panutan oleh teman-teman kuliahnya Bu Sombo. Ada kutipan juga dari teman-teman Sida, tega ini bunyinya, hanya bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia, tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Nah itu dia Bu Sombo. Dan dibandingkan dengan 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa, tega Bapak Habibie juga, Sida ini adalah salah satu yang mendapat tunjangan dari orang tua, dan selebihnya mereka mendapat uang ya Bu Sombo dari negara. Paspor Sida juga adalah paspor dari Dinas Republik Indonesia dengan total beasiswa yang mungkin banyak benar juga Bu Sombo ya, berbeda dengan Bapak Habibie yang paspornya ini swasta biasa dan murni biaya sendiri. Makanya harus ada motivasi gitu Bu Sombo ya untuk setiap tahunnya biar cepat lulus di setiap mata kuliah tuh Bu Sombo. Jadi banyak pengorbanan Sida sebenarnya sampai akhirnya kita mengenal tokoh yang sangat luar biasa ini ya, Kronen Sanak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat dari Samarinda, Keranden sana, lanjut lagi kita ya. Jadi dalam perjalanan Sida menempuh pendidikan dan lama sehabis lulus S2, beliau ini menikahi Hasri Ainun Basari Busombo yo, teman SMA Sida pada tahun 1962 Busombo yo. Pada wayah itu Ainun ini bergelar dokter dan bekerja di sebuah rumah sakit daerah Jakarta. Ainun rela meninggalkan pekerjaan Sida juga demi mengikuti suami membangun karir di Jerman Busombo, dan ini semua tentu berkat dari rasa cinta dan pengabdian Sida.

0: Ya Bu Sumbo, di mana di masa ini kegigihan Habibie dan juga kesetiaan cinta Ainun ini diuji. Jadi mereka ini tinggal di apartemen halus Bu Sumbo dan Habibie sebagai pencari nafkah untuk biaya hidup sekaligus biaya studi S3 Sida. Dengan pasangan Sida Jua, pasangan yang harmonis ini dikaruniai dua orang putra bernama Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kamal Habibie Bu Sumbo. Dan Sida sudah menyelesaikan jenjang S3, bekerja di sebuah perusahaan penerbangan Jerman Bu Sumbo ya. Dan selama bekerja di Jerman, beliau ini memang tegas namun tetap menjaga hubungan baik antara atasan dan juga bawahan. Untuk hal yang bersifat prinsipil, beliau ini rela adu argumen Bu Sumbo dan juga pantang menyerah membela apa yang Sida anggap benar. Di perusahaan penerbangan Sida ya Bu Sumbo, tempat bekerja, beliau sempat mencetuskan beberapa teori penting yang digunakan di dalam ilmu penerbangan dunia Bu Sumbo ya. Sama seperti halnya ada teori konstruksi, teori aerodinamika, terus juga termodinamika juga Bu Sumbo ya, dan beberapa rumusan teori yang terkenal dalam dunia desain dan konstruksi pesawat terbang ya Bu Sumbo yang dibuat Sida. Ini ada Habibie Method, Habibie Fact, dan juga Habibie Theorem Bu Sumbo. Dan semua riset ini dilakukan hanya untuk memajukan industri penerbangan terutama di Indonesia tuh Bu Sumbo ya. Dan seluruh kesuksesan yang Sida raih ya sebelum usia 40 tahun ya Bu Sumbo, dan menjadikan sebagai salah satu orang terpandang di Jerman Bu Sumbo. Jadi selama berkarir Sida ini tidak pernah memikirkan ejekan-ejekan orang terhadap dirinya Bu Sumbo, meskipun juga sempat mengalami bullying ya ketika masih muda Bu Sumbo. Beliau ini tidak membuang waktu untuk menanggapi orang-orang yang memperlakukannya dengan kurang baik Bu Sumbo. Itu dia informasi kali ini, semoga bisa menginspirasi kita juga Bu Sumbo ya, di masa-masa kita yang lagi jatuh ini, semoga bisa ada motivasi baru lagi. Dan informasi tadi Mbak Putri kutip dari laman websitenya ruangkuru.com. Sampai di sinilah ya Mbak Putri kawani kita segalanya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Karena dari sana setelah ini akan ada Mbak Ira ngawani atom segalanya, tentu dalam rangkaian Samarinda Siang Bu Sumbo. Kita kembali nikmati dulu lagu-lagu pop daerah Nusantara Bu Sumbo, dan tetap bersama Mbak Putri di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah pusat memperkuat pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui program Mangrove for Coastal Resilience MACR. Program ini memberikan bantuan hibah usaha produktif senilai Rp140 juta kepada Pokdarwis Tanjung Berseri untuk pengembangan ekowisata mangrove. Bantuan ini pun ditandai dengan penandatanganan kontrak swakelola tipe 4 sebagai bagian dari penguatan sarana wisata dan rehabilitasi pesisir berbasis masyarakat. Pemerintah menekankan program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga integrasi antara pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi warga. Sekretaris Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Muhammad Zainal Arifin menyebut mangrove memiliki fungsi ekologis penting sekaligus potensi ekonomi melalui wisata berkelanjutan. Sementara itu pihak pelaksana MACR menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem. Pemerintah Kabupaten PPU menilai kawasan mangrove memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam berkelanjutan yang dapat mendukung ekonomi masyarakat. Namun tantangan seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan kapasitas SDM perlu diperkuat agar pengelolaan wisata dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kronden sana perompat RRI Samarinda. Hambat nih Mbok Ira hadir ngawani etam galanya yo di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sampai dia yo merapat di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Apa nih kabarnya kronden sana yo hambat nih, semoga etam galanya bersehatan, cuacanya di Miamin ini lagi renes-renes yo kronden sana. Yang pastinya etam hati-hati yang dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat yo. Memang tulah hambat tadi cuacanya itu syahdu yo. Kali ini kronden sana Mbok Ira berempu informasi nih untuk etam galanya di Jejak Budaya. Jadi kronden sana mungkin sebagian orang dah tahu apa itu Belangiran, apalagi mungkin orang asli Lampung ya kronden sana. Jadi Belangiran ini itu adalah ritual mandi suci yang jadi warisan tradisi budaya tulak leluhur yang ada di Provinsi Lampung. Nah biasanya ritual ini itu dilaksanakan jelang masoi bulan suci Ramadan. Untuk informasi lengkapnya nanti Mbak Ira hadirkan, kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kerondeng Sana Perompa TRRI Samarinda. Ya, jadi Kerondeng Sana. Jadi belangiran ini kondensan itu dilakukan dengan cara mandi di sungai secara bersama-sama. Nah, mandi ini yang dimaksud bukanlah mandi seperti pada umumnya, melainkan kondensan mandi yang disyaratkan dengan beberapa peralatan ritual, yakni air langir, bunga tujuh rupa, setanggi, serta daun pandan. Nah, ritual mandi suci ini atau biasa orang sebutnya mandi tobat ini sebagai bekal masuki bulan suci Ramadan agar dimengotori bulan yang penuh dengan kesucian dan juga keberkahan, sehingga diharapkan kawan jalankan ibadah dengan lancar dan juga khusyuk. Namun kerondensan dalam sejarah perjalanannya belangiran ya, atau biasa dalam bahasa Lampung belangikan dikemas secara modern seperti festival kebudayaan gitu ya, yang diadakan setiap tahun yang diumpati oleh sejumlah muda-mudi Lampung yang tujuannya untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik pengunjung. Kita ketemu lagi ya kerondensan sama lagu-lagu daerah Nusantara.

Trondheim sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Totalnya berapa, Bu?
1: Rp5.000, Mbak.
2: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau wrought silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Ronden sana berempat RRI Samarinda. Jadi kerondian sana dalam pelaksanaan ritual ini ya, muda-mudi muli mekani akan dimandikan terlebih dahulu di pinggir sungai oleh pemangku adat Lampung atau pejabat setempat dengan menggunakan air langir yang dicampur dengan tujuh rupa serta daun pandan. Kemudian setelah itu, setelah selesai ritualnya, muda-mudi ini pun akan menceburkan diri ke sungai dan bermain air bersama. Jadi kerondan sana, yo, inilah sedikit informasi ya seputar tradisi yang ada di Lampung ya, kerondan sana, ritual mandi suci adat Lampung jelang bulan Ramadan, yo. Informasi ini dikutip tuladetik.com. Nanti setelah ini kerondan sana akan ada dunia anak, yo. Nah, jadi untuk kerondan sana tetap di perempat ya, dan masih dihadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Rampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
4: Pro 4 RRI
5: Budaya Nusantara.
6: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
7: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
6: Laut itu harus torang jaga wow, supaya dapat lia bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
7: Oh iyo, masale.
8: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Perkembangan UMKM di Kalimantan Timur terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satu pelaku UMKM asal Tenggarong yang menjalani proses tersebut adalah Satila Abbas dengan brand Mami Loka dan produk andalannya Sirsak Mami. Dia mengaku usaha yang dijalankannya saat ini berawal dari pengalaman bisnis sebelumnya yang sempat berhenti, hingga akhirnya ia memutuskan kembali memulai usaha pada 2022 dan mulai aktif memasarkan produknya pada 2023. Ia memilih buah sirsak sebagai bahan utama karena menurutnya belum banyak diolah menjadi minuman siap konsumsi dengan kualitas premium. Dalam produksi, ia memastikan seluruh bahan baku menggunakan buah sirsak asli, bukan perasa buatan. Di awal merintis, dia mengaku tantangan terbesar bukan soal modal, melainkan dukungan mental dan motivasi agar tetap bertahan. Seiring berkembangnya usaha, ia mulai memanfaatkan media sosial untuk memperluas pasar produknya. Selain pemasaran digital, ia juga menilai legalitas usaha menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Tidak hanya fokus pada penjualan, ia juga terus belajar mengenai pengelolaan keuangan dan strategi bisnis melalui berbagai pelatihan UMKM. Kedepan ia berharap Sirsak Mami bisa berkembang lebih luas dan menjadi salah satu minuman khas dari Kalimantan Timur. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dan ayah bunda di mana saja berada, kita jumpa lagi dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia di Pro 4 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali ya kita bisa hadir kembali bersama Pro 4 RRI Samarinda di siang hari yang cerah ini. Pendengar di mana saja berada, kami dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda siang ini akan menampilkan beberapa prestasi dan bakat anak-anak di sekolah kami. Sebagai pembuka, inilah PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda.

0: Teman-teman dan ayah bunda di mana saja berada, saya Mu'alimah Ria akan memperkenalkan dulu tentang sekolah kami. PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda ini berdiri pada tahun 2023. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada anak-anak didik kami yang selesai bersekolah di PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yakni jenjang pendidikan formal sekolah dasar. Saat ini PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu saya sendiri, di bawah naungan Yayasan Cahaya Tauhid Samarinda, di bawah kepemimpinan Ustazah Wati dan bimbingan Ustadz Fatul Mubarok Hafizahumullahu Ta'ala. Sekolah kami beralamat di Jalan Arjuna, Gang 2, nomor 71, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Nah, sekarang anak-anak, apa sudah siap belajar bersama? Kalau sudah siap, berarti langsung saja ya, kita dengarkan persembahan pertama, penampilan dari Ananda, Kalisa, dan Maryam yang akan membacakan surah An-Naba ayat 1-40.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak sekali loh acara yang akan ditampilkan siang ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman kita ini. Nah, berikutnya anak-anak PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid akan mempersembahkan puisi untuk para mu'alimah dan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Kita kasih kesempatan teman-teman kita ya.
2: Mu'alimah.

0: Nah, anak-anak yang berada di rumah dan di mana saja berada, itulah puisi yang sudah dibawakan dengan semangat sekali oleh teman-teman kita dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda. Banyak sekali loh acara yang akan ditampilkan siang ini, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, seperti yang tadi kami sampaikan, banyak acara yang akan ditampilkan. Dan berikut ini kita akan masuk pada acara pembacaan surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 46 yang akan dibawakan oleh Ananda, Furqon dan Zaid.

0: Masya Allah, ternyata teman-teman kita di sini semangat sekali ya. Dan memang kita semua harus selalu semangat untuk belajar. Teman-teman, masih semangat kan?
1: Masih!
0: Coba Mu'alimah mau dengar dulu, mana semangatnya? Kalau begitu, langsung saja kita akan mendengar dan menyimak bacaan surah Al-Bayyinah dan Al-Zalzalah yang akan dibawakan oleh teman kita Zafran, perwakilan dari kelas TKB.
2: Surah Al-Bayyinah

0: Kiki.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Terus, kira-kira apa lagi ya penampilan selanjutnya? Ayo, siapa yang tahu? Yep, sambil kita belajar dan bermain bersama, kita juga akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Bunda Hesti, yaitu cerita tentang gigitan siapa ya ini? Ayo, siapa yang mau dengar ceritanya? Teman-teman udah siap apa belum? Baiklah kalau begitu, teman-teman, yuk kita dengarkan bersama cerita yang akan dibawakan oleh Bunda Hesti. Disimak baik-baik ya.
3: Halo teman-teman, program Dunia Anak RRI. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Hai teman-teman semua, apakah teman-teman hari ini bahagia? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bunda Hesti dari komunitas Samarinda Read Aloud, komunitas yang mengkampanyekan membaca nyaring untuk semua. Kali ini Bunda sudah bawa sebuah buku nih. Ada yang bisa tebak ini bukunya tentang apa ya? Apakah ini tentang hewan? Ataukah ini tentang anak-anak? Apakah ini tentang liburan? Bukunya kita lihat. Tadam. Bukunya judulnya Gigitan Siapa? Penulisnya Dewi Holidatul. Ilustrator Felicia. Teman-teman bisa lihat gambar apa di sampul buku ini? Ada berapa ya? Ada dua wajah. Wajahnya ini apakah wajah kakek-kakek? Iya. Apa wajah bapak-bapak? Iya. Jadi wajah siapa? Anak. Wajah anak-anak. Kira-kira anak-anaknya lagi kenapa ya? Gak tahu ya. Pipinya menggembung. Matanya sedikit melotot. Ada apa ya kira-kira di bawah? Ada sesuatu yang sepertinya tergigit buaya ya. Hah, apa ya? Kita baca bukunya yuk teman-teman. Kita baca bukunya. Gigitan siapa?
4: Asyik, Kale datang.
3: Kinan berseru menyambut sepupunya itu. Ini Kale. Nama sepupunya Kinan. Kinan sudah menunggu dari pagi. Dia ingin mengajak Kale memetik jambu biji.
4: Cepat Kale.
3: Kinan sudah tak sabar lagi. Lihat teman-teman, Kinan ngapain? Kinan mau memanjat.
4: Lihat, sudah ada yang menggigit jambu biji itu.
3: Kale berseru. Wah, siapa ya? Siapa teman-teman yang gigit? Ulat. Benar tidak ya ulat? Nggak tahu ya. Yuk kita lihat yuk. Tikus. Ulat apa tikus ya teman-teman? Kale yakin itu gigitan ulat.
4: Apa iya?
3: Kinan menjawab.
4: Memangnya gigi ulat kuat?
3: Benar ulat tidak ya? Apa bisa ulatnya menggigit jambu biji?
4: Mungkin ayam itu yang mematuknya.
2: Kinan menduga.
4: Tidak mungkin, sanggah Kale. Ayam tidak bisa mengambilnya.
2: Ayam lagi ada di mana? Di bawah. Jambu bijinya? Di atas. Siapa dong nih?
4: Ulat.
2: Lalu siapa? Iya, siapa ya kira-kira ya?
4: Cacing. Kita lihat lagi. Atau mungkin belalang.
2: Kata Kale lagi. Kinan bimbang.
4: Seperti itukah bekas gigitan belalang?
2: Apa itu gigitan belalang, teman-teman? Iya, belalang besar atau kecil? Kecil. Gigitannya tadi? Besar. Siapa ya?
3: Hari beranjak petang.
4: Mungkin penggigit jambu datang di waktu malam,
2: kata Kale.
3: Kale dan Kinan harus menangkap si penggigit itu.
2: Lihat, mereka sudah siap-siap.
0: Siap-siap bawa apa?
2: Sarung. Bawa apa?
0: Buat cahaya.
2: Bawa senter.
0: Pistol?
2: Belum ada, karena itu benda berbahaya. Tidak perlu dibawa.
4: Seperti apa rupanya? Setajam apa giginya?
2: Harimau.
4: Sebesar apa badannya?
2: Lihat ekspresi wajahnya Kinan. Iya, matanya manusia berbeda-beda. Tapi lihat wajahnya seperti sedang apa? Takut.
3: Malam semakin larut.
2: Kale dan Kinan berdebar-debar di dalam tenda.
3: Lalu
4: suara apa itu?
2: Cepat arahkan senter itu ke sana,
3: bisik Kinan.

0: Aduh, kamu yang menimpaku, Kinan. Mereka mau buru-buru dan akhirnya jatuh. Ayo, kejar binatang bersayap itu. Ayo. Apa bisa mengejarnya? Bisa mengejarnya enggak? Bisa enggak ya? Ya, terlambat. Binatang itu sudah kabur. Iya, bukan ulat, belalang atau ayam. Lihat, sekarang Kinan dan Kale tahu siapa yang menggigit jambu biji itu. Ia bersayap, berbulu, dan bangunnya di malam hari. Coba lihat gambarnya, teman-teman. Bagaimana caranya dia di pohon? Tahukah kamu binatang apa itu? Bersayap, berbulu, dan bangun di malam hari. Kelelawar. Selesai. Teman-teman, teman-teman, buku kita sudah selesai dibaca. Gigitan siapa, teman-teman? Kelelawar. Tadi siapa namanya anak yang perempuan? Kinan. Siapa nama sepupunya yang laki-laki yang baru datang? Kale. Teman-teman, Kinan dan Kale tadi kebingungan gara-gara ada apa nih? Hewannya yang? Yang makan buah jambu biji. Ternyata hewan apa tadi yang menggigit? Kelelawar. Tadi bagaimana ciri-cirinya, teman-teman? Ada yang tahu? Bersayap, berbulu, apalagi teman-teman? Ada di malam hari. Terbalik. Apanya yang terbalik? Benar, kelelawar kalau di pohon suka bergantungnya terbalik. Jadi ternyata yang menggigit adalah
1: siapa?
0: Coba. Oke, boleh duduk lagi, teman? Oke, ada kelelawar yang menggigit. Apa teman-teman pernah melihat kelelawar?
1: Pernah.
0: Apakah teman-teman pernah makan jambu biji? Belum tahu. Nanti kita belajar tentang jambu biji ya, teman-teman. Teman-teman, buku ceritanya sudah selesai. Teman-teman, nanti boleh ya baca buku di rumah? Oke. Nanti teman-teman boleh nih baca lagi sama mama sama papa buku macam-macam hewan atau tanaman yang lain. Mau teman-teman? Mau. Oke, sampai di sini dulu membacakan nyaring. Gigitan siapa? Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa rajin membaca buku ya. Dadah.

0: Wah, wah, wah. Masya Allah, bagus sekali cerita yang dibawakan oleh Bunda Hesti. Nah, anak-anak semua masih semangat tidak? Kalau masih semangat, coba Mu'alimah mau dengar dulu. Mana semangatnya? Wah, benar ternyata anak-anak Mu'alimah masih semangat semua ya. Nah, sekarang siapa lagi ya yang akan tampil berikutnya? Pastinya yang sudah bersiap-siap teman kita dari kelas TKA dan kelas PAUD, yaitu Ananda Sa'ad, Malik, Haidar, dan Khalid. Mereka berempat akan membacakan hadis-hadis pilihan. Ananda Sa'ad dan Haidar akan membacakan hadis jauhi larangan Nabi dan keutamaan belajar Al-Quran. Ananda Malik dan Khalid akan membacakan hadis berpegang teguh pada ketaatan dan jagalah Allah Ta'ala beserta artinya. Sudah siap kita mulai ya? Yuk kita simak bersama.
1: Hadis jauhi larangan Nabi mana hai tukun anhu fajatadibuhu.
2: Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah

0: mustaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah.
1: Masya Allah, wa barakallahu fiik. Memang hebat-hebat sekali ya anak-anak sayangan Mualimah ini. Nah, anak-anak di rumah dan pendengar di mana saja berada, semakin asyik ya kita belajar sambil bermain siang ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita kembali jeda lagi ya. Jangan kemana-mana dan tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, terima kasih karena masih setia untuk mendengarkan kembali kreasi anak-anak kita ini. Nah, sudah ada yang gak sabar nih untuk tampil, yaitu teman-teman kita, Konita, Aisyah, Shanala, dan Alina, yang akan membacakan beberapa doa harian. Ananda Konita dan Aisyah akan membacakan doa mudah untuk berbicara dan doa untuk kedua orang tua beserta artinya. Ananda, Alina dan Shanala akan membacakan doa kebaikan dunia akhirat dan meminta ilmu yang bermanfaat.

0: diterima.
1: Masya Allah, memang teman-teman kita ini luar biasa ya. Tapi ada juga loh teman kita yang gak mau ketinggalan untuk tampil bersama membacakan beberapa adab. Yuk kita dengarkan bersama. Adab kepada Allah dan Rasulnya, adab kepada kedua orang tua, dan adab thalabul ilmi.

Alhamdulillah, Masya Allah Tabarakallah. Seru ya teman-teman semuanya. Nah sekarang tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Itu artinya kita harus berpisah dulu. Dan semoga teman-teman di studio, di rumah dan di mana saja ayah bunda berada, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberikan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Maka mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kehadiran Bazar Syariah Islamic Center di Samarinda menjadi salah satu upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM berbasis nilai-nilai Islami. Manajer Bazar Syariah Islamic Center Prasetyo Mulyono menjelaskan, konsep wisata belanja Islami yang diterapkan mengacu pada prinsip syariah tanpa menutup peluang bagi semua kalangan untuk berpartisipasi. Ia menjelaskan bahwa latar belakang hadirnya bazar ini adalah kebutuhan masyarakat akan aktivitas ekonomi yang transparan dan terpercaya. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa Bazar Syariah Islamic Center ini telah berjalan selama lebih dari 3 tahun dan rutin digelar setiap akhir pekan di kawasan Islamic Center Samarinda. Dalam perkembangannya, bazar ini tidak hanya menyediakan lapak tapi juga memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dia juga mengatakan sekitar 60 pelaku UMKM terlibat dalam berbagai jenis produk, mulai dari kuliner hingga kebutuhan lainnya. Seluruh pelaku usaha yang terlibat telah melalui proses kurasi dan diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Dampak dari program ini pun terlihat, sejumlah pelaku UMKM yang awalnya hanya berjualan di bazar kini mampu mengembangkan usaha hingga membuka cabang di berbagai lokasi. Kedepan, pengelola berharap Bazar Syariah Islamic Center ini dapat terus berkembang dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Samarinda. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Sopirnya parah banget, ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam yo. Ya dan Ronden Sana Boira hadir di musik informasi. Nanti ada beberapa informasi menarik juga yang akan hadir ke ruang dengar Etam segalanya yo. Tapi sebelum itu Ronden Sana saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya tepat pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
4: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
3: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
4: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
3: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
4: Ayo tunggu apa lagi?
3: Unduh digital sekarang juga.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Tron dan Sana Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam ya. Musik informasi hadir kembali ya ke Ruang Dengar Etam Galanya. Nadia Miamin terpantau ke Tron dan Sana lintas lancar ya, cuacanya merok tapi di Miamin di hujan ya. Ke Tron dan Sana dah pupus hujannya, mudahan tegak ini terus cuaca sampai merian ya. Min. Kali ini Krondan Sana Boyra berempu informasi nih untuk Etam Galanya, dikutip tulayrri.co.id. Jadi persiapan fasilitas puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna terus dikebut ya. Tim Media Center Haji meninjau langsung kesiapan di tiga kawasan tersebut pada Sabtu 9 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Petugas Satgas Operasi Armuzna memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selawasan fase puncak haji. Kamera pengawas kini juga terpasang di lorong antar tenda kawasan Padang Arafah selawas 24 jam. Bagian dalam tenda juga mengalami pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah haji. Permukaan tanah gurun wayahni dilapisi lantai tambahan sebelum dipasang karpet tebal. Lantai tambahan ini dirancang untuk meratakan permukaan sekaligus menghalau panas setulak bawah tanah. Petugas juga menyiapkan kasur hanyar lengkap dengan bantal, spray dan juga selimut. Setiap tenda wayahni dilengkapi 2 hingga 3 pendingin ruangan untuk mengurangi suhu panas ekstrim. Area sanitasi juga diperbarui. Petugas memasang rangka urinoir di luar toilet untuk mengurangi antrian jemaah pria. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Muftiono memuji perkembangan pembangunan fasilitas Armuzna. Dia juga mengatakan progres pembangunan sebelumnya baru mencapai sekitar 60%. Petugas kini optimistis seluruh fasilitas selesai sebelum pergerakan jemaah dimulai. Ya, semoga lancar aja untuk Ronden sana yang mungkin lagi menjalankan ibadah haji di tahun ini ya. Diberikan kesehatan, keselamatan juga sampai pulang ke rumah masing-masing dia. Yo, amin. Dan nanti Mira hadirkan lagi informasi lainnya tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: 난 들어왔어. 사이퍼 옆에
1: 왔어.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kronden Sana masih di musik informasi ya, dan Kronden Sana masih ada informasi lainnya ya, kali ini dikutip tulerari.co.id. Jadi Kronden Sana, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional itu bukan semata volume sampah yang terus meningkat ya, tetapi karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang hilang setelah diangkut tular rumah. Dia menegaskan penting langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengolahan sampah. Kebiasaan memilah sampah yang mulai dilakukan di Jakarta diharapkannya dapat berkembang juga di daerah-daerah lain. Di lupa juga, ia menekankan perubahan perilaku masyarakat di kawa dibangun hanya melalui kewajiban administratif. Menurutnya dibutuhkan juga dukungan dan komitmen nyata tulak regulator. Diketahui juga bahwa Pemprov DKI Jakarta menerbitkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, aturan ini akan mulai diberlakukan mulai hari Minggu 10 Mei 2026. Adapun aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga ke dalam 4 kategori, yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya, dan beracun, serta residu. Masing-masing jenis sampah ini berempu mekanisme pengolahan lanjutan yang berbeda. Sampah organik, tegak sisa makanan dan daun diarahkan untuk diolah melalui composting, maggot atau biodigester. Sementara sampah anorganik, tegak plastik, kertas dan logam didorong masuk ke bank sampah atau didaur ulang, sisanya melalui penanganan khusus. Tidak hanya itu, Kronden Sana, peran aparatur wilayah hingga tingkat rukun warga RW turut diperkuat, di mana RW Kawa menerapkan sanksi administratif kepada masyarakat atau kepada warga yang melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Baiklah Kronden Sana, masih di musik dan informasi, kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana nih terasa ya, hampir berapa di jam 13. Nanti akan ada mitos fakta saat lagi. Terima kasih yang masih setia dengarkan Prompat sampai wayah nih. Tetap di Prompat dan masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Kreativitas anak muda dalam membangun usaha terus tumbuh, salah satunya ditunjukkan Aziza Miftahul Jannah melalui bisnis fashion berbasis digital yang ia rintis sejak lulus SMA. Usaha tersebut bermula dari keresahan sederhana setelah lulus SMA ketika Z, sapaan akrabnya, melihat lemari pakainya penuh dengan baju yang sudah tidak terpakai namun masih layak digunakan. Dari pengalaman itu, ia kemudian membangun Look Up Studio, sebuah jasa titip jual pakaian pre-love yang dipasarkan secara online melalui beberapa platform dengan konsep harga terjangkau. Sebagian besar produk dijual di bawah Rp50.000 agar tetap ramah di kantong anak muda. Tidak henti di situ, keuntungan dari bisnis pertama kemudian ia putar untuk membangun Look App Scrub, brand pasmina yang menyasar perempuan muda berhijab. Ia mengaku salah satu strategi yang membuat pelanggannya terus kembali adalah memperhatikan detail pelayanan, mulai dari kemasan produk, kartu ucapan personal, hingga hadiah kecil untuk pembeli. Menurutnya, pengalaman berbelanja menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas pelanggan. Berkat konsistensi promosi di media sosial, usahanya kini telah menjangkau pembeli dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa, Sulawesi, hingga Sumatera. Kedepan dia berharap bisnis yang dijalankannya terus berkembang dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perompat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dan sana perempat RRI Samarinda, mitos fakta hadir ya mengawali etam galanya di edisi hari ini ya. Ya, jadi kroan dan sana mitos fakta kali ini Mbak Ira punya informasi seputar mitos tentang bayi yang diboleh keluar rumah di malam hari gitu ya, terutama sebelum usia 40 hari gitu ya. Dan ini kroan dan sana banyak sekali beredar di masyarakat luas ya, kroan dan sana seputar mitos ini. Dan kepercayaan ini pun sering dikaitkan dengan istilah sawan atau anggapan adanya gangguan tulak makhluk halus ya. Nah, tapi seperti apa sih mitos dan faktanya? Nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya. Kita ketemu sama lagu

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kronen sana perempat RRI Samarinda. Mbak Ira masih ngawani hitam galanya ya. Dan kali ini Kronen sana masih seputar mitos dan fakta ya. Jadi Kronen sana mitos bayi keluar malam ini antara tradisi dan juga fakta medis ya. Jadi memang kepercayaan bahwa bayi dikawa keluar rumah di malam hari sebelum capai usia 40 hari adalah salah satu mitos yang paling sering ditemui. Dan anggapan ini pun seringkali didasari oleh keyakinan bahwa si bayi ini rentan terhadap sawan ataupun gangguan entitas goib lainnya. Selain itu juga kondisi tubuh bayi yang masih sangat rentan jadi alasan kuat lain dibalik larangan tradisional ini. Namun Kronden sana tulak sudut pandang medis di ada larangan keras ya secara definitif menyatakan bahwa bayi tidak boleh keluar malam. Kendati demikian Kronden sana tetap nih ya ada berbagai pertimbangan kesehatan dan juga keamanan yang memang harus diperhatikan dengan serius sebelum bawa bayi keluar rumah pada malam hari. Kemudian Kronden sana mitos bayi boleh keluar sebelum 40 hari ya. Nah ini berempu akar yang dalam kebudayaan lokal. Jadi periode 40 hari sering dianggap sebagai masa krusial di mana ibu dan bayi baru pulih ini dan juga membangun imunitas. Kekhawatiran akan sawan sering merujuk pada kondisi bayi yang rewel, demam atau kejang yang pada waktu masa lalu itu sulit dijelaskan secara medis sehingga dikaitkan dengan hal-hal mistis. Sementara kekhawatiran mengenai bayi masuk angin juga sangat umum. Orang tua juga meyakini bahwa suhu malam yang lebih dingin ini kawa dengan mudah menyebabkan bayi sakit terutama dengan sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna. Ya, kemudian Kronden sana fakta medis tentang bayi dan juga lingkungan malam. Kalau misalkan secara medis ya, di ada larangan mutlak bayi keluar malam yo. Namun para ahli kesehatan tuh menyarankan orang tua untuk tetap berhati-hati. Ada beberapa faktor resiko yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan bayi. Nanti berhadirkan informasi lengkapnya lagi yo. Kita ketemu lagi sama lagu daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya bang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Moirama Singawani Etam Galanya ya. Jadi Kronden sana selanjutnya ya, Kronden sana fakta medis tentang bayi dan lingkungan malam ya. Pertama yaitu sistem imun bayi yang belum sempurna ya, karena memang daya tahan tubuh bayi ini terutama pada usia di bawah 3 bulan itu masih sangat lemah gitu ya. Dan juga rawan ya untuk terkena virus atau bakteri gitu ya, dan juga resiko infeksi juga gitu. Kemudian resiko lingkungan malam hari juga, udara kan malam itu cenderung lebih dingin ya, lembab gitu. Kemudian juga suhunya ekstrim, belum lagi polusi udara, debu, asap kendaraan gitu ya. Dan kapan sih

juga reaksi bayi gitu yo, ketika mungkin di luar ruangan seperti apa gitu yo. Nah, informasi ini Kroan dan Sana dikutip dari halodoc.com ya. Kroan dan Sana informasi ini dikutipnya. Dan setelah ini masih ada informasi asal-usul ya, Kroan, musik dan informasi maksud Mbak Ira ya. Ada beberapa informasi-informasi menarik juga yang akan hadir menemani etap galanya di musik informasi. Ya, masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI, Samarinda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada 2 jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Indonesia atau UI telah membuka pendaftaran seleksi masuk UI atau yang disingkat dengan SIMAK 2026 mulai 8 Mei hingga 5 Juni 2026. Dikutip dari laman resmi UI pada Sabtu 9 Mei 2026, SIMAK adalah ujian seleksi terpadu yang diselenggarakan secara mandiri oleh UI bagi calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di UI. Adapun SIMAK UI kali ini terbuka untuk jenjang reguler S1 dan D3 hingga D4 atau vokasi. Pendaftaran bisa dilakukan melalui laman resmi enrollment.ui.ac.id dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp650.000. Selain SIMAK UI, juga ada pendaftaran jalur lainnya untuk jenjang S1 dan vokasi. Jadwal lengkap seleksi masuk UI untuk jenjang S1 dan vokasi diantaranya SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pendaftaran dibuka dari 3 hingga 18 Februari 2026 dan pengumuman pada 31 Maret 2026. Selanjutnya ada UTBK SNBT, ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes. Pendaftaran dibuka 25 Maret hingga 7 April 2026. Ujiannya dimulai pada tanggal 21 hingga 30 April 2026 dan pengumuman akan diumumkan pada 25 Mei 2026. Kemudian jalur seleksi prestasi, yaitu dibuka pada 4 hingga 30 Mei 2026, pengumuman paling lambat pada 1 Juli 2026. Untuk tahap selanjutnya ada SIMAK UI S1 dan vokasi. Pendaftaran akan dibuka dari 8 Mei hingga 5 Juni 2026. Untuk ujian akan diselenggarakan pada 14 Juni 2026 dan pengumuman paling lambat pada 1 Juli 2026. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang merian kerandeng sana. Bu Supendi kembali hadir yo pada hari ini Minggu 10 Mei 2026. Sudah diterasa eta menjalani bulan Mei ini di 10 hari pertama kerandeng sana yo, dan diterasa berarti kurang lebih sekitar 6 bulan lagi eta akan berjumpa dengan tahun baru kerandeng sana yo. 6 atau 7 bulan lagi. Sebentar, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan lagi ternyata kerandeng sana. Sudah diterasa nih etam sudah hampir 1 semester menjalani kehidupan di 2026 yo kerandeng sana. Tentunya semoga di bulan Mei ini, apalagi di tanggal 10 sudah yo kerandeng sana, yang berarti kurang lebih sekitar berapa hari lagi tuh kerandeng sana menuju tanggal 1 Juni. Kalau tidak salah ya sekitar 20 berapa kerandeng sana ya, pokoknya sekitar segitulah kerandeng sana ya. Ya, semoga saja etam selalu diberikan kelancaran, rezekinya selalu dimudahkan, dan tentunya selalu setia dong untuk nelinga di RRI Pranoba Samarinda. Nah, kerandeng sana Bu Supendi akan mengawani deng sana tentunya dalam Samarinda Merian hingga nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan di jam 2 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam, kerandeng sana Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi kerandeng sana dalam program musik dan informasi. Namun sebelum Bu Supendi memusingkan lagu pop daerah Nusantara pada siang hari ini menjelang merian, ini terpantau kerandeng sana di Jalan M. Yamin sangat ramai mobilitas kendaraan yang melintas, apalagi di gedung sebelah ini sedang ada acara kerandeng sana yo. Ya biasalah yo, hari Sabtu, kalau hari Sabtu hari Minggu pasti akan ada pernikahan. Jadi hati-hati kerandeng sana karena memang banyak kendaraan yang terparkir di bahu-bahu jalan. Kemudian kalau bagi deng sana yang hendak menuju Jalan Wahid Hasyim 1, ini terpantau lancar beneh kerandeng sana yo untuk mobilitas kendaraannya. Namun memang seperti yang Bu Supendi sampaikan tadi, memang lagi ramai-ramainya nih siang hari ini, apalagi bagi deng sana yang sedang menikmati sisa-sisa liburan pada hari ini kerandeng sana, sebelum berjumpa lagi pada hari esok di hari Senin kerandeng sana ya, untuk berjumpa dengan hari kenyataan kembali nih. Nah, kerandeng sana Bu Supendi nanti akan menyajikan berbagai informasi untuk deng sana. Namun etam nelinga dulu lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Grounding Sana dalam program musik dan informasi pada siang hari ini. Grounding Sana yo. Ini Bu Supendi mendapatkan informasi tadi dari PDAM Kota Samarinda. Grounding Sana yo. Sebentar, di manakah tadi informasinya? Baik, ini Grounding Sana ada informasi pekerjaan perbaikan di Gate Valley pipa crossing steel DN 400 mm di Jalan Cipto Mangunkusumo. Ini untuk proyeknya, pekerjaannya akan dilaksanakan pada Minggu 10 Mei 2026 dari jam 6 rian nanti. Dan untuk estimasi pengerjaannya kurang dengan sana yo, ini 1 kali 12 jam. Berarti akan selesai estimasinya yaitu pada jam 6 hambat 4 ya karena dengan sana. Adapun untuk area yang terdampak ini diantaranya ada di Kelurahan Harapan Baru, kemudian di Jalan Cipto Mangunkusumo, kemudian ada pula di Jalan Bung Tomo, Jalan Pelita, Jalan HAM Rifadin, kemudian Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, kemudian ada di Kelurahan Tani Aman, Jalan Barito dan sekitarnya, dan yang terakhir ada di Jalan APT Pranoto dan sekitarnya. Ini untuk informasinya Bu Supendi ambil dari Perumda Tirta Kencana Kerandeng Sana yo. Dan itu maha Kerandeng Sana informasi terkini di wilayah Kota Samarinda. Dan syukur alhamdulillahnya nih dida informasi yang menggemparkan Kerandeng Sana yo. Kalau seperti itu Bu Supendi akan menyajikan informasi terkini seputar pantauan arus lalu lintas Kerandeng Sana di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda. Untuk titik pertama Kerandeng Sana, Bu Supendi menuju ke kawasan Jalan Pahlawan di depan Grosir Segiri. Ini kalau pantauannya pada siang hari ini Kerandeng Sana ya, untuk pantauan arus lalu lintas ini dalam kategori yang lancar dan mobilitas kendaraannya masih dalam kategori yang sedang Kerandeng Sana ya, di terlalu yang padat benih dan di terlalu jua yang terlalu sepi. Kemudian di titik selanjutnya Bu Supendi menuju ke kawasan Jalan Dwi Kora. Ini kalau di Jalan Dwi Kora Kerandeng Sana pada siang hari ini untuk mobilitas kendaraan terpantau lancar dan mobilitas kendaraan yang melintas ini jumlah kendaraannya dalam kategori yang sedang Kerandeng Sana. Kemudian di titik selanjutnya Bu Supendi menuju ke kawasan sekitar Jembatan Mahakam. Kalau melihat situasi di siang hari ini Kerandeng Sana di sekitar kawasan Jembatan Mahakam, bagi Kerandeng Sana yang hendak menuju Jalan Untung Soropati, ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang ramai namun arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Begitu juga ya bagi Kerandeng Sana yang hendak menuju Samarinda Seberang.

di simpang Antasari Cendana ini padat benih karena jalan apa itu namanya, Keranding Senayoh yang datang dari arah pasar itu. Itu kan ada gapura kecil kalau dari Antasari di sebelah kiri jalan itu, biasanya jual banyak mobilitas kendaraan yang keluar dari arah tersebut. Jadi benar-benar padat, benih-benih padat karena sana, jadi hati-hati biasanya. Tapi pada siang hari ini masih terpantau lancar, tidak terlalu padat benih. Demikian karena sana seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda, serta tadi informasi seputar perbaikan dari pipa PDAM Karanding Sena. Untuk pantauan CCTV, Busuk FM diambil melalui Samarinda Government atau Samagov.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Rending sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program musik dan informasi. Dan selepas ini nanti di jam 3 Merian, Etam akan berada dalam program Dendang Merian. Tetap bersama kami ya di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Brian Yuliarto menitipkan pesan kepada 200 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disingkat dengan LPDP Angkatan 273 yang akan memulai perkuliahan. Brian memberikan pembekalan dalam kegiatan persiapan keberangkatan yang berlangsung di Kompleks Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma pada Rabu 6 Mei 2026 lalu. Ia menegaskan bahwa beasiswa adalah bagian dari ekosistem pembangunan talenta nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan beasiswa pun bukan dari jumlah penerima, tetapi dari kualitas output, outtake, dan outcome. Brian menegaskan fondasi utama pengembangan talenta yang perlu diperkuat meliputi karakter, ketangguhan, dan kemandirian. Sementara berbagai tantangan yang akan dihadapi selama proses pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses membentuk kapasitas adaptif dan daya saing individu. Tak ketinggalan, ia memaparkan kondisi geopolitik global dan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Menurutnya, impian tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif nasional, seperti kekayaan biodiversitas, populasi besar, serta karakteristik geografis, didukung riset dan penelitian yang relevan dan kompetitif secara internasional. Penerima beasiswa LPDP, khususnya yang akan studi di luar negeri, diarahkan untuk berorientasi ke kontribusi kepada Indonesia. Kontribusi itu mencakup penguatan peran dalam transfer pengetahuan, pembangunan jejaring internasional, serta pemanfaatan kompetensi untuk menjawab tantangan nasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan, beli barang 20.000 dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di jam 3 Merian hingga nanti merapat di jam 5 Merian. Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian. Dan jangan lupa nanti bagi Deng Sana yang hendak tambah passwordnya waktunya etam dangdutan. Nah bagi Kerandeng Sana nanti yang hendak tambah boleh ya untuk menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152 atau juga bisa nih gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984. Dan Kerandeng Sana juga bisa gabungan yo melalui laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, kemudian di live chat di RRI Digital yo.

Keranding senak untuk berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriahan hari ini sudah bersepen diunggah ya keranding sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda dan juga di live chat di RRI Digital. Bagi keranding sana mungkin yang memiliki Facebook ini akan bersepen dibacakan ya lagu-lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriahan hari ini. Di antaranya nanti akan ada lagu Suka Sama Suka dari Nela Karisma featuring Joker Berwarna, Pelukan Nyata dari Selvi Yama, Nyanyian Rindu dari Faul Gayo featuring Selvi Yama, Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai, Belenggu Cinta dari Weni Wen, Aku Butuh Perawatan dari Siti Badriah, Pangeran Dunia dari Rara, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo.

Kemudian ada lagu dari Rita Tila, Dunia Pasti Tersenyum, dari Eri Susan, Membunuh Rasa, dari Susi Julia, Sampaikan Rindu. Dari Ganoviantika ada Sebuah Nama, dari Yoi to N, ada Aku Nggak Gitu, dan dari Happy Asmara ada Putus Atau Terus. Sembari menunggu nanti kehadiran Deng Sena dalam program Dendang Mariannya, karena Deng Sena ini Bu Supendi akan memusingkan tiga lagu berikut ini. Sembari Eta menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di jam 3 lewat 33 Marian koran Deng Sena yo. Selepas ini akan ada lagu Cinta Yang Tak Terucap dari Safar KDI. Ada lagu Akad dari Ika Nurjanah. Dan ada lagu Kapan Kawin dari Duo Molek.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Muda. Saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kerandeng sana, sesaat lagi Etam akan telinga kumandang azan asar. Dan ini kerandeng sana sebelum Bu Supendi memusingkan rekaman daripada suara azan pada meriam hari ini. Ini ada sedikit informasi kerandeng sana ya. Kemana nih tadi informasinya, ini tenggelam tiba-tiba ya. Sebentar kerandeng sana. Ini tadi ada informasi jelang persiapan, apa itu di Gor Segiri? Bola kerandeng sana ya, antara Persija sama siapa tadi itu ya? Sebentar, ini juga masih 1 menit lagi nih. Jadi Bu Supendi carikan dulu. Tegaknya di, sebentar, ada di ya tadi. Ah, ini dia baru ketemu kerandeng sana. Ini ada pengawalan super ketat rombongan bis Persib yang tiba di Stadion Segiri Samarinda jelang El Clasico versus Persija kerandeng sana. Jadi bagi yang sana yang hendak menonton, silakan jaga ketertiban. Dan untuk pagelaran perlombaan pada meriam hari ini juga disiarkan langsung kerandeng sana ya di berbagai media televisi tentunya. Kerandeng sanak, saatnya Etam telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: صاحب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Toleransi.
3: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kerondeng Senabu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat ashar bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerondeng Sena, silakan bagi Deng Sena yang hendak tamayoh di RRI Perompak Samarinda. Jangan lupa apabila Bu Supendi mengucapkan dendang merian, jawabannya waktunya etam dangdutan. Baik Kerondeng Sena, saat ini sudah ada pendengar yang ingin tamah di RRI Perompak Samarinda. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp yoh Kerondeng Sena. Halo, assalamualaikum.
1: Halo,
0: Bu Nana.
1: Halo, assalamualaikum Bu Supendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi nih Bu Supendi kaget?
1: Yang lawasnya orangnya nih baru muncul.
0: Nah itu sudah, karena tadi mau ada asar.
1: Ya malam Jumat juga kada hadir.
0: Kenapa tuh kada hadir?
1: Yang jaringannya juga kali.
0: Oh, di papa
1: yang Jumat pagi.
0: Oh, yang pas hambat.
1: Iya.
0: Siap, di papa yang penting ini bisa gabungan.
1: Ini apa aja lagunya Bu Supendi?
0: Ini lagunya ada Nyanyian Rindu dari Paul Gayo. Kemudian Sejatinya Cinta dari Elvi Zubay. Belenggu Cinta dari Weni Wen. Aku Butuh Perawatan dari Siti Badriah.
1: Aku bukan perawan aja.
0: Oke, siap. Ada sama-samanya.
1: Yang buat Mbok Yuli, semoga sehat selalu, Mbok Dila, Mbok Elsa juga ya. Buat Bu Sukutai, Bu Sumisran juga, buat Bu Anu Kai Hamdan juga, buat Mbok Reni juga, Mbok Sanawiya, yang buat di Mbok segala-galanya aja, Bu Su.
0: Siap, Mbok Nana.
1: Yang buat Bu Supendi yang menunggulang hati-hati itu ya.
0: Siap.
1: Itu aja, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dari Mbok Nana, Kerandeng Senaya yang ada di Mangkura. Saat ini ya sudah ada dua pendengar yang ingin tamah, silakan nanti Kerandeng Sena apabila ingin tamah, karena waktunya masih ada sekitar 12 menit lagi nih bagi Deng Sena hendak tamah di RRI Perompak Samarinda. Ini Bu Supendi sapa satu persatu yo terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Wah, sudah terputus tegaknya nih. Kalau seperti itu Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Dendang merian.
2: Dendang merian pakai tulang-tulang.
0: Siap nih dengan Bu Su Misran.
2: Iya, udah lupa. Bang Pandi.
0: Siap Bu Su, gimana kabar di sana nih Bu Su?
2: Cerah, Bu Pendi.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa nih Bu Su Marian ini?
2: Lagunya kan ngikutin Mbak Nana aja dah.
0: Ikutin Mbak Nana Maha.
2: Oh.
0: Sudah, atau Bu Su Pendi nanti pilihkan lagunya.
2: Biar aja dong boleh Bang Pendi ya.
0: Oke, siap. Ada sama siapanya Bu Su Misran, silakan.
2: Lagunya buat Mbak Nana, kita juga di jualannya.
0: Siap Bu Su.
2: Terima kasih Bu Pendi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya ya, Kerandeng Sena. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Dendang Merian.
0: Siap Busu. Lah ini dengan Busu Kota ini. Alhamdulillah Busu.
1: Ya.
0: Mau minta lagu apa nih Busu Merian ini?
1: Oh, ini.
0: Ini lagunya ada Pelukan Nyata dari Selvi Yama, Nyanyian Rindu dari Faul Gayo, Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai, Belenggu Cinta dari Weni Wen, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Dunia Pasti Tersenyum dari Rita Tila, Membunuh Rasa dari Eri Susan, Sampaikan Rindu dari Susi Julia, Sebuah Nama dari Ega Noviantika, Aku Nggak Gitu dari Yo To N, Putus Atau Terus dari Happy Asmara, Busu.
1: Happy Asmara ya?
0: Dari Happy Asmara.
1: Iya.
0: Siap, ada salam sapanya, Busu?
1: Untuk bisa terpengar dari perkembangan. Bisa pegang saya berkaman. Lagu Putar Kacil. Bonana deh.
0: Bonana.
1: Wanita Putar Jawa. Esi Dek Muda Dek Mas Dek Iyu Dek Iju Dek Mawa. Itu aja buat dia.
0: Siap Busu, makasih banyak.
1: Siap buat beli.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randeng sana ini juga sudah ada yang ingin gabungan lagi. Busu pengen disenggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Wah, Busu Ari ya. Busu di berjalan-jalan Busu nih hari Minggu nih.
2: Jalan-jalan.
0: Kemana nih?
2: Jalan-jalan.
0: Bahan dan dibajak nih Busu Pendi. Busu mau minta lagu apa nih Merian nih Busu?
2: Ya.
0: Ini tadi ada Aku Nggak Mas siapa tadi? Ada Aku Nggak Gitu dari Yo To N, Sebuah Nama dari Ega, Sampaikan Rindu, Membunuh Rasa, Dunia Pasti Tersenyum, Bersinar Dalam Jiwa, Belenggu Cinta, Sejatinya Cinta, Nyanyian Rindu, sama Pelukan Nyata. Mau yang mana Busu?
2: Pelukan Nyata.
0: Pelukan Nyata. Ada salamnya Busu, silakan. Siap. Makasih banyak Busu, selamat berlibur. Siap. Itu tadi ya kerandeng sana dari Busu Aris. Ternyata Sida lagi jalan-jalan nih. Coba tuh Busu Mamat diajak tuh, biasanya hendak ngopi tuh kalau sama Busu Mamat. Tapi kalau meren gini biasanya si Dani lagi jogging kalau Busu Mamat kerandeng sana. Busu Pendi lagi senggol ke penelpon berikutnya ya kerandeng sana. Halo, assalamualaikum. Tut tut tut. Padahal tadi sudah nelpon ya kerandeng sana, Busu Pendi angkat malah dimatikan ya. Baik, masih Busu Pendi tunggu nih. Masih ada waktu 5 menit lagi kerandeng sana ya. Untuk menyingkat waktu nanti langsung saja lagu dan salamnya apa yang ingin dia sampaikan. Nah ini cuaca Samarinda ini tegaknya nih lagi merok nih karena di sana ya, apakah akan hujan kembali atau ndi, sama-sama ndi tahu ya. Mudah-mudahan sajalah karena di sana ya hujan merian hari ini agar ndi panas nih, karena memang lagi musim kemarau kemai itu ya karena di sana, jadi memang panas benar dari kemai. Nah ini juga sudah ada yang gabungan di WhatsApp, ada dari Busu Hamzah Yusuf. Ini ujar Sida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dendang Merian, waktunya etam dang dutan. Request lagu Pilihkan Maha, lagunya Busu Pendi. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali, ujar Sida nih. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran selamat Merian, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih dalam salam persahabatan, ujar Sida nih. Selalu lewat udara. Dari Hamzah Yusuf di Jambi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian juga Busu Hamzah yo. Makasih banyak nih Busu Hamzah sudah gabungan juga di WhatsApp di nomor 0811581994. Masih Busu Pendi tunggu kehadirannya karena dengan senang, masih ada waktu 5 menit lagi nih sebelum Busu Pendi menyajikan informasi dalam Habar Etam nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kerandeng sana.

0: Karena Deng Sana sembari menunggu kehadiran Deng Sana nih pada Marian ini. Ini ada informasi menarik keran Deng Sana yo, bahwa ada subsidi sebesar 5 juta per unit mulai Juni 2026 apabila keran Deng Sana membeli motor listrik keran Deng Sana yo. Nah, ini bisa nih di beli langsung keran Deng Sana yo, karena memang lumayan lah potongan harganya ini sebesar subsidinya 5 juta. Sebentar, ini seperti apa nih subsidinya? Ternyata pemerintah akan memastikan untuk memberikan insentif. Ini sudah nilainya sebesar 5 juta rupiah per unit, yang berarti mengungkapkan alokasi subsidi motor listrik pada tahun ini sebesar 100 ribu unit pemberian subsidi akan dimulai pada bulan depan keran Deng Sana. Wah, ternyata ini sangat-sangat untuk memudahkan Etam membeli motor listrik, karena memang motor listrik ini sangat murah meriah keran Deng Sana. Murah meriah dalam artian perawatannya juga tidak terlalu besar, karena memang hanya dicas keran Deng Sana, tidak ganti oli, tidak ganti apa-apa kah itu bu sebenarnya, tidak tahu juga itu masalah permesinan motor tuh keran Deng Sana. Ini kalau motor listrik sebentar. Baik, kalau mobil listrik ini ujarnya ada pembebasan pajak pertambahan nilai PPN, namun dengan skema tertentu kuota yang disediakan untuk insentif mobil listrik ini juga sama sebanyak 100 ribu unit. Dan oke, berarti ada yang ditanggung PPN-nya, ada juga yang ditanggung dari segi harga motornya keren di sana. Wah, lumayan nih kalau dapat potongan satu motor 5 juta. Yang awalnya 20 juta jadinya 3 mungkin 15 juta keren di sana ya. Nah, langsung saja keren di sana diserbu gerai motor listriknya yo. Ini tadi untuk informasinya Bu Supen dikutip dari laman cnbcindonesia.com ya. Memang keren di sana kalau berbincang seputar motor tuh ya. Memang motor listrik, mobil listrik itu lebih ramah lingkungan itu sudah pasti. Karena memang di mengeluarkan asap yang di terlihat itu keren di sana ya, asap goib itu. Itu yang bisa membuat daerah Etam ini semakin panas. Dan memang manfaat dari kendaraan listrik itu pasti mengurangi beban biaya ketika Deng Sana pertama membeli bahan bakar minyak, kemudian untuk maintenance atau perbaikan rutinan karena Deng Sana yo dalam motor, mobil, bahkan kalau mobil tuh mahal bener karena Deng Sana bisa rutinan servis itu 6 juta, 3 juta. Kalau motor 2 juta, 1 juta. Nah, kalau misalkan pakai kendaraan listrik tuh ya, karena Deng Sana sudah terbebas dari biaya rutina servis karena Deng Sana, karena memang kendaraannya hanya dicas. Mungkin ya kalau ada kerusakan itu biasanya terletak pada baterainya, dan baterainya juga ini karena Deng Sana ya bisa bertahan lama, kalau di salah 10 tahun atau 15 tahun itu ya, anggaplah berarti 15 tahun Deng Sana diusah servis itu. Nanti servisnya kalau ganti baterainya itu mahal ya. Baik keran Deng Sana, saatnya Etam telinga informasi dalam Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen mengatakan siswa kurang mampu memiliki peluang hingga 90% untuk menembus sekolah yang diinginkan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal atau disingkat dengan PAUDIKDAS PNFI Kemendikdasmen, yaitu Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa sistem kali ini dirancang dengan keterpihakan yang kuat terhadap akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Gogot menjelaskan angka 90% tersebut muncul dari akumulasi kuota 3 jalur seleksi yang bisa dimanfaatkan sekaligus oleh siswa tidak mampu, khususnya pada jenjang SMA. Pertama, siswa tidak mampu secara otomatis memiliki hak melalui jalur afirmasi dengan kuota minimal 30%. Selanjutnya, jika siswa tersebut tinggal di area sekitar sekolah, mereka bisa masuk melalui jalur domisili yang juga menyediakan kuota minimal 30%. Terakhir, jika siswa tersebut memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, mereka bersaing di jalur prestasi dengan kuota minimal 30%. Ia melanjutkan, penggabungan ketiga potensi tersebut memberikan kesempatan yang sangat luas. Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat sebanyak 9,4 juta murid diprediksi akan mengikuti SPMB tahun ini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, SMK. Mengenai jadwal pelaksanaan teknis, Gogot menyebutkan bahwa kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Namun, kementerian telah memberikan pedoman jadwal agar selaras dengan kalender pendidikan nasional 2026-2027.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
4: Iya.
3: Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Grounding sana masih busu pengen dibuka sesi interaktif pada Merian hari ini dalam program Dendang Merian. Bagi Dendang sana yang hendak tamat, silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan karena Dendang sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital, karena di sana dengan sana bisa gabungan melalui live chat yo yang sudah Bu Supendi sertakan jua lagu-lagunya pada Merian hari ini.

0: Trondeng Senang saat ini sudah ada yang ingin tamat di RRI Perempuan Samarinda melalui telepon WhatsApp Busu Pendi Sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dendang Merian, Busu.
1: Dendang Merian.
0: Dendang Merian.
1: Teman-teman.
0: Siap. Ini gimana nih, merok nih Samarinda, Busu?
1: Iya.
0: Tapi ini
1: pahal lagi.
0: Tapi ini tahu nih, mau hujan atau ndik nih?
1: Itu ya udah hujan dari tadi.
0: Kapan
1: masuk hujan lagi lah.
0: Di mana itu tadi kapan?
1: Tadi pagi.
0: Tadi hambat hujan gak, Busu?
1: Menjelang
0: siang. Oh, bener.
1: LGS krimis-krimis.
0: Bener ada hujan tadi, Busu. Pendi baru ingat, tapi ini terlalu deras, bener, Busu.
1: Iya, awet lah gitu, kayak gerimis-gerimis gitu.
0: Maka tadi hambat tuh kalau tidak salah ada informasi run 5000 kilo kah kalau tidak salah tuh, Busu. Busu tahu di Segiri tadi hambat.
1: Dia tahu lo.
0: Nah, tadi hambat tuh ada lari itu, Busu, lari run 5000 kilometer. Terus tadi malam kan ada Car Free Night di Kesuma Bangsa. Hambatnya juga ada. Mana hujan pula.
1: Waduh, itu deh.
0: Kasiannya
1: basah kuyup itu kalau misalnya lawas-lawas di luar.
0: Benar.
1: Karena hujannya itu endiknya gerimis-gerimis manja, Bang. Agak deras, Busu. Nah, jadi yang berjualan tadi di pasar tadi itu kan ada pasar kan di sana tadi hambat.
0: Oh, nah, itu pasar di semua itu. Pasar di jalan-jalanan itu, Busu.
1: Iya, yang tiga pasar malam, tapi nya hambat, Busu. Nah, itu ditutupi semuanya tadi.
0: Gimana hujan?
1: Makanan.
0: Kasihan
1: apa baju-baju, Busu, ditutupi mah tadi.
0: Kasihan, Busu, yo.
1: Iya, itu karena hujan.
0: Tapi mau kayak mana lagi?
1: Hah?
0: Tapi mau kayak mana lagi, hujan di daerah bisa ngatur.
1: Iya, itu ya bersyukurlah, Busu, ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi tadi kan ada yang jualan pentol juga. Nah, itu kalau itu kan nyaman tuh ada payungnya.
0: Aduh, jangan bahas pentol, jadi pengen pentol di depan sini nih, Busu.
1: Tadi aku ada fotonya pentol tadi tuh.
0: Nah,
1: kirimi ya.
0: Nah, dikirimi sih. Kirim tuh pentolnya, jangan fotonya.
1: Fotonya jengin.
0: Busu, mau minta lagu apa nih meran ini, Busu?
1: Apa mah lagunya nih?
0: Ini lagunya ada Nyanyian Rindu dari Faul Gayo fitur Nisel Fiyama. Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai. Belenggu Cinta dari Weni Wen. Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo. Dunia Pasti Tersenyum dari Rita Tila. Membunuh Rasa dari Eri Susan. Sampaikan Rindu dari Susi Julia. Sebuah Nama dari Ega Noviantika. Aku Gak Gitu dari Yotu Enmon. Yang mana, Busu?
1: Apa tadi ya? Yang tadi itu lupa aku judulnya.
0: Atau dari penyanyinya,
1: Dunia,
0: Busu?
1: Dunia Pasti Tersenyum.
0: Oh, Dunia Pasti Tersenyum.
1: Nah, itu.
0: Siap. Ada iya. Salam sapanya, Busu. Langsung, Busu, kasih paham, Busu.
1: Apa pulang dia? Salamnya segalanya aja, Busu, sehat selalu.
0: Atau salam-salam, atau salam-salam khusus untuk doi kah, atau gimana?
1: Doi itu cuma hayalan mah tuh. Belum ada lagi.
0: Macam tuh.
1: Hai bujur. jadi pergi ke kebun menanam bawang, Busu.
0: Grecek.
1: Menanam bawang jangan buru-buru. Yang sudah putus jangan adik kenang-kenang, Busu.
0: Aduh.
1: Coba buka lembaran baru.
0: Nah, bujur. Tadi maka Busu Pendi mengira mau menanam bawang, jangan lupa bawangnya dibawa gitu.
1: Iya, dibawa.
0: Iya kan. Kalau di bawang bisa ditanam tuh bawang.
1: Iya, kalau nanti dibawa, ditinggal di situ, dicuri orang doang.
0: Itu sudah. Makasih banyak, Busu, yo.
1: Iya, untuk Busu Pendinya sama petugas juga, makasih juga atas waktunya, Busu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Busu Pendi senggol nih kedua penelpon yang hendak tamat di RRI Perempuan Samarinda. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus tegaknya. Kalau macam itu Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: asik, Busu Abdurrahim. Busu, izin ini untuk teleponnya didekatkan lagi Busu, karena suaranya kecil benih nih Busu.
2: Oh iya, saya coba digeser dulu.
0: Boleh, boleh. Boleh. Busu pengen ditunggu. Masih Busu, masih. Masih kecil suaranya Busu. Oh, suaranya di sana besar. Iya. Baik, kalau seperti itu di apa Busu? Ini mau minta lagu apa aja nih Busu? Beran ini Busu.
2: Apa yang ada lagunya?
0: Yang mana nih Busu? Ini lagunya ada Sejatinya Cinta, Belenggu Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Membunuh Rasa, Sampaikan Rindu, Sebuah Nama, Aku Nggak Gitu Busu.
2: Sampaikan Rindu.
0: Oh, Sampaikan Rindu.
2: Ya.
0: Siap, ada salamnya Busu.
2: Salamnya kepada teman-teman pendengar,
0: Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon yang telah bergabung bersama kami di telepon kantor. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Merian Busu.
3: Halo, suara saya ini besar Busu.
0: Besar nih, besar benih.
3: Ya, dengan orangnya.
0: Busu, ya. Ini lagi jogging ya. di teras nih.
3: Di Busu, Mbak Merian ini di Busu jarang deh saya Busu.
0: Oh, udah jarang.
3: Di bisa overtraining dia Busu kalau kebanyakan olahraga Busu.
0: Heeh.
3: Oh, kembali gitu ya, Kak.
0: Masalahnya Merian ini juga merok nih.
3: Iya, mendongnya di sapa gitu.
0: Terus tadi hambat juga ada olahraga, kehujanan orang-orang itu jadinya.
3: Iya. Baik, bawa ibu panton aja Busu.
0: Ah, gimana tuh?
3: Pais pisang, pais gumbili, hati pusang enggak bebini lagi ya.
0: Siapa yang mau bebini lagi nih? Kai Hamdan kah?
3: Bueno Busu ini nah, kan umurnya 27 Busu Dehem tuh.
0: Oh, 27.
3: Belum nikah Busu.
0: Nah, carikan Busu lewat sini Busu. Nah,
3: makanya nyaranya kesah Busu ai, kesah mengerjanya. Tadi nembak sama apa burung kalahnya. Kan ini nembak burung, apa tupai. Ya, jadi burung itu Busu.
0: Jadi siapa-siapa yang mau sama Busu Dehem, hubungi Busu Mama.
3: Ya, makanya tupai pisang, pait kumbili, hati pisang, tak berbini lagi. Lagunya ini aja Busu, sebuah nama Busu.
0: Oke, ini cocok memang untuk Busu Dehem ini.
3: Ya, di jalan hati-hatinya bawa mobil itu Busu.
0: Ya, hati-hati Busu Dehem.
3: Iya, tuh apa namanya tupai itu serahkan ke orangnya. Pun burung dimakannya kali Busu. Burung ini enggak Busu. Apa belibis Busu?
0: Oh, burung belibis yang kecil-kecil itu.
3: Besar Busu, lumayan Busu. Nah, ini bisa makan burung Busu.
0: Ada salam sapanya Busu?
3: Ya. Ya.
0: Salam sapa ada Ndi.
3: Ndi Busu.
0: Ah, sudah.
3: Saya Ndi anu apa ndak nyapa.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Busu udah marahnya dan banyak pakai sah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu pergi senggol ke penelpon berikutnya di telepon WhatsApp yo, karena di sana nih siap-siap nih Mbak Reni nih. Halo, assalamualaikum Mbak Reni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Edam dan kita.
0: Asik. Ini lagi ceria benih nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya nih, kita bawa pulang dari ya. Sinan.
0: Boreni, ini untuk menyikat waktu karena banyak benih nih lagunya. Mau minta lagu apa?
4: Lagu apa sih?
0: Di sini ada Sejatinya Cinta, Belenggu Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Membunuh Rasa, sama Aku Nggak Gitu.
4: aku nggak gitu deh.
0: Oke, udah sisa-sisa maha nih lagunya nih. Siap. Ada salam sapanya?
4: Salam beratan aja. Ucapannya Bu Muhammad.
0: Oke, siap.
4: Intinya selamat bertugas. Ya, malam ini apa?
0: Malam ini malam Senin. Oh, malam ini malam kedua ya Bu Mbok ya. Malam genap ya. Ini berarti apa keroncong?
4: Keroncong.
0: Iya, keroncong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Randeng sana, karena memang keterbatasan waktu hanya sampai jam 5 maha yo, dan ini masih ada 5 lagu yang akan dipusingkan. Khawatir tersempat untuk dipusingkan. Oleh sebab itu untuk sesi interaktifnya Bu Supendi terpaksa tutup yo karena Dengsana. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Dengsana yang setia telinga kami di RRI Perompa Samarinda. Dan Bu Supendi juga memohon maaf apabila tidak dapat semua Bu Supendi terima yo untuk pendengar yang ingin tamat di RRI Perompa Samarinda. Etan langsung saja karena Dengsana nelinga 5 lagu berikut ini. Ini banyak benar nih. Bahkan sisa-sisanya tadi sudah ada sisa 4 maha nih karena di sana ya. Ada nyanyian rindu, dunia pasti tersenyum, sampaikan rindu, sebuah nama, aku enggak gitu.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Rencana IPB University atau Institut Pertanian Bogor membuka dapur makan bergizi gratis atau MBG didiskusikan bersama dengan mahasiswa. Beberapa waktu lalu, Institut Pertanian Bogor atau IPB University membuka ruang dialog bersama mahasiswa untuk meluruskan berbagai informasi terkait keterlibatan kampus dalam program makan bergizi gratis. Dalam forum dialog tersebut, Rektor IPB University, Alim Setiawan Selamat, menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang tetap aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap berbagai isu nasional, termasuk terkait keterlibatan IPB University dalam program MBG. Ia menilai, ruang dialog menjadi langkah utama untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Rektor menegaskan bahwa sejak awal IPB University telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disingkat dengan SPPG karena mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan keamanan pangan. Jadi pada rencana ini, IPB University berperan dalam penyusunan kajian akademik, pelatihan, pengembangan standar mutu, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Selain itu, IPB University juga mendorong pembentukan COE regional di berbagai wilayah Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, Profesor Erika B. Laconi menegaskan bahwa IPB University tidak menjalankan operasional SPPG di dalam kampus. Ia menyebut, perguruan tinggi memiliki peran utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem. Prof. Erika juga menambahkan bahwa mahasiswa memiliki ruang besar untuk berkontribusi melalui penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding senak sembari nelinga lagu Angin Mamiri. Ini nanti Etam akan membahas seputar berbagai tempat wisata di Metro Lampung yang tentunya menarik untuk dikunjungi dalam program Jelajah Nusantara. Namun Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Ini banyak benen, ada lagu dari Banjar, Bengkulu, Sunda, Kutai, Kalimantan Tengah, bahkan

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerondeng sana berbincang seputar berbagai rekomendasi destinasi wisata yang ada di Metro Lampung. Karena memang sedari tadi Etamni sudah membahas seputar metro yang ada di Lampung. Kerondeng sana yo. Ini diantaranya ada Taman Bunga Asri Metro. Dan Taman Bunga Asri Metro ini Kerondeng sana menjadi kota metro yang menyuguhkan keindahan tanaman warna-warni tentunya. Nah, di sana pengunjung dapat membawa anak dan keluarga untuk bersantai di taman ini. Lokasinya sendiri terletak di Stadion Tejo Agung, Kota Metro. Kemudian yang selanjutnya ada Rumah Dr. Swaning. Kalau Rumah Dr. Swaning ini Kerondeng sana menjadi salah satu warisan kota yang sudah ada sejak zaman Belanda. Tempat wisata ini termasuk cagar budaya Kerondeng sana yang menyimpan berbagai jenis peninggalan sejarah sebagai wadah edukasi untuk pengunjung yang datang. Lokasinya sendiri ini berada di Jalan Brigjen Sutiyoso nomor 2 Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu per satu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Rounding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Jelajah Nusantara. Tadi Bu Supendi telah merekomendasikan berbagai tempat wisata di Metro Lampung yang menarik untuk dikunjungi. Ini untuk informasinya ke Rounding sana, Bu Supendi kutip dari laman detik.com. Ke Rounding sana di jam 6 meriah hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan pada hari ini. Ke Rounding sana yo, sembari menunggu jam 6 meriah, Etam neringa dulu satu lagu berikut ini. Ada lagu dari Batak dari Maxima dengan judul lagunya Tergoda Au Tuho.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Ada momen mengharukan pada wisuda gelombang ketiga Universitas Pajajaran atau disingkat dengan UNPAD tahun akademik 2025-2026. Seorang wisudawan tuli, Hasbi Ridho Ilahi, mencatatkan sejarah sebagai wisudawan tuli yang terpilih menyampaikan pidato mewakili rekan-rekannya di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung pada Selasa 5 Mei 2026. Di momen itu, ia berkisah perjuangannya menjalani perkuliahan yang dihadapkan dengan sejumlah hambatan. Pada awal masa perkuliahan, Hasbi mengaku mengalami kendala besar dalam menyerap materi. Keterbatasan akses informasi membuatnya merasa terasing di tengah riuhnya suasana kelas. Rasa putus asa sempat menghampirinya hingga terbesit niat untuk berhenti kuliah karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan kebutuhannya sebagai penyandang disabilitas. Namun, titik balik terjadi saat UNPAD menunjukkan komitmennya sebagai kampus inklusif. Melalui unit layanan disabilitas atau disingkat dengan ULD, Hasbi mendapatkan pendampingan juru bahasa isyarat atau yang disingkat dengan JBI. Kehadiran JPI dan dukungan dari dosen serta teman-teman sejawat begitu berarti baginya. Hasbi, yang awalnya ingin menyerah, justru berhasil menyelesaikan studinya di UNPAD dengan gemilang. Dalam pidatonya, ia memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak di UNPAD yang telah berjuang menyediakan ruang bagi penyandang disabilitas. Ia juga menitipkan pesan kuat kepada para orang tua dan masyarakat agar tidak ragu memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, hambatan fisik bukanlah penghalang jika institusi pendidikan mau untuk membuka diri. Semangat inklusivitas yang dibawa Hasbi sejalan dengan pesan Rektor UNPAD, Arif S. Kartasasmita. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sanak sembari neringa lagu islami, Bu Supedi akan menyajikan berbagai informasi seputar tips islami dan juga tips umum tentunya dalam program Zona Petang. Dan Bu Supedi akan menyajikan berbagai musik islami hingga nanti merapat pada menit ke-30. Dan selepas itu dari menit ke-30 hingga nanti merapat di jam 7 malam, Bu Supedi akan menyajikan berbagai musik lagu pop daerah Nusantara. Sembari menunggu kumandang azan maghrib yang sesaat lagi akan etam telinga pada jam 6:14 Marian. Etam telinga dulu. Satu lagu, selepas ini akan ada lagu Sang Penyelamat dari The Flash featuring Donnie.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranting Senabu Supedi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Keranting Senabu berhubung sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri. Ini ada beberapa tips untuk memilih hewan kurban yang layak dan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah sehat Keranting Senabu. Syarat pertama adalah hewan kurban ini harus sehat dan tidak berpenyakit. Keranting Senabu bisa mengecek mulut, mata, hidung, dubur, hingga buah zakar dari hewan yang akan dikurbankan. Jika semua anggota tubuhnya lengkap dan normal, maka hewan itu bisa dipilih untuk kurban. Nah, selain itu Keranting Senabu ciri hewan sehat juga ditandai nih dengan berat badan ideal atau dikurus, gerakannya lincah, nafsu makan yang baik, matanya cerah, bulu bersih atau tidak luka, kemudian lidah juga tidak menjulur dan berliur berlebihan, serta kotoran normal alias tidak mencerat Keranting Senabu. Pastikan Keranting Senabu mengecek hewan di cacat mata atau buta, pincang, gigi di lengkap, daun telinga cacat, testis, tandu atau anggota tubuh lainnya yang diutuh. Bahkan ada beberapa rekomendasi kalau misalkan Etam nih membeli sapi itu yang ada petugas dari dokter kesehatan, karena nanti akan dicek secara keseluruhan baik dari fisik luar maupun dari fisik di dalam Keranting Senabu yo, seperti organ-organnya apakah sehat atau ndi. Itu juga untuk memenuhi agar syarat sesuai dengan syariat ini benar-benar bisa terjalankan Keranting Senabu. Yang selanjutnya adalah hewan tersebut haruslah jantan. Hewan kurban berjenis kelamin jantan tentu juan di boleh dikebiri, sebab dalam aturan Islam melarang menggunakan hewan yang sedang hamil atau menyusui sebagai kurban. Yang terakhir adalah cukup umur. Selain memastikan sendiri pada penjual hewan ternak, Keranting Senabu juga bisa nih mengecek hewan apakah ternak sudah cukup umur atau belum. Untuk sapi dan kerbau ini usianya minimal 2 tahun, lalu usia minimal 1 tahun untuk kambing, usia 6 bulan lebih untuk domba dan unta ini minimal 5 tahun. Selain dari usia, Keranting Senabu juga bisa melihat dari kondisi gigi nih yang ditandai dengan gigi yang sudah tumbuh secara sempurna. Demikian Keranting Senabu seputar tips memilih hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan tentu hewan yang dikurbankan haruslah layak dan sesuai dengan syariat Islam. Ini informasinya Bu Supendi kutip dari laman cnnindonesia.com.

Mulut Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Grounding sanak untuk tips terakhir yang akan Bung Supendi sajikan dalam program Zona Petang. Ini ada seputar makan buah, sebaiknya sebelum atau sesudah makan. Tentu bagi banyak orang ya, kerang senak sepiring irisan buah menjadi penutup sempurna setelah menyantap makanan berat. Namun para ahli kesehatan ternyata ya, kerang senak ini memiliki pandangan yang berbeda tentunya mengenai kebiasaan pencuci mulut. Agar nutrisi terserap maksimal dan perut tetap nyaman, ada beberapa aturan main nih yang perlu etam pahami. Kalau dari laporan NDTV Food, waktu saat etam mengonsumsi buah ini sangat mempengaruhi cara tubuh memproses gula alami dan serat di dalamnya. Para praktisi kesehatan dan ahli gizi ini menyarankan kerandeng senak agar buah yang dikonsumsi di antara waktu makan atau saat perut sedang kosong. Mengonsumsi buah sebagai camilan mandiri di pagi hari atau merian hari

bisa memicu beberapa gangguan pencernaan karena di sana diantaranya bisa penyerapan nutrisi yang tidak maksimal. Kemudian resiko masalah perut di mana buah ini terjebak di belakang makanan berat dapat mulai mengalami proses fermentasi. Inilah alasan mengapa sebagian di sana tuh terkadang ada yang kembung, begah, atau bahkan mengalami gangguan asam lambung jika makan buah sebagai pencuci mulut. Kemudian dilihat dari kandungan gulanya sendiri, karandeng senak mengonsumsi buah setelah makan berarti kan menambah asupan gula yo. Ketika tubuh baru maha nih menerima kalori dari makanan utama, yang tentu ini bisa menyebabkan lonjakan energi yang tidak diperlukan di waktu yang salah. Nah, ini ada panduan mengonsumsi buah yang benar. Yang pertama, beri jeda waktu karandeng senak. Pastikan ada jeda minimal 30 menit hingga 1 jam sebelum makan besar. Kemudian hindari sebelum tidur. Sebab pakar kesehatan menyarankan untuk dimakan buah di malam hari sebelum tidur, karena hal tersebut kandungan gula alaminya ini bisa meningkatkan energi dan mengganggu kualitas tidur. Yang terakhir adalah perhatikan kondisi khusus, diantaranya seperti bagi penderita diabetes atau masalah lambung. Ini disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu mengenai jenis buah yang aman dikonsumsi saat perut kosong untuk menghindari lonjakan gula darah atau iritasi lambung kerandeng sana. Demikian yo seputar tips dari makan buah yang sebaiknya sebelum atau sesudah makan sih Bu Supendi. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari laman kompas.com. Karena di sana demikiannya perjumpaan etam dalam program Zona Petang yang menandakan Bu Supendi akan berakhir untuk mengawani di sana di rangkaian Samarinda Merian pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Selepas ini karena di sana akan dikawani oleh Mbok Nita yo hingga nanti merapat di jam 12 malam. Sebentar kalau di salah Mbok Nita sih ini Bu Supendi pastikan terlebih dahulu yo karena di sana agar di salah dan di kecewa karena di sana. Karena malam hari ini juga nanti akan ada keroncong karena di sana ya, jadi nanti ditunggu tuh gabungannya karena di sana. Nah, pada malam hari ini akan ada Mbok Nita Beneh karena di sana hingga nanti merapat di jam 12 malam tentunya dalam sajian Samarinda malam. Bu Supendi mengucapkan terima kasih nih kepada di sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda, dan tentu kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Bu Supendi pamit ke Randeng Sena dari Ruang Dengar Randeng Sena. Sampai jumpa di lain kesempatan dan ketemu lagi ke Randeng Sena pada Empai Hambat dalam sajian Samarinda siang di jam 10 siang hingga merapat di jam 3 merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana, sebanyak 25 ruko di Pasar Segiri Samarinda yang terdampak kebakaran beberapa waktu lalu hingga kini belum dapat diperbaiki menyusul proses uji kelayakan struktur bangunan yang masih menunggu kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, Penataan Ruang Muskami atau PUPR Samarinda. Pemkot Samarinda menegaskan seluruh perbaikan harus ditunda demi memastikan keamanan bangunan pasca kebakaran. Kepala Dinas Perdagangan atau Disdag Samarinda Nur Rahmani mengatakan langkah tersebut menjadi keharusan dan Sidajo menjelaskan hal tersebut lantaran bangunan ruko menggunakan konstruksi beton yang membutuhkan pemeriksaan khusus setelah terpapar panas kebakaran. Menurut Sidajo, meski secara kasat mata bangunan masih berdiri, kondisi struktur tidak dapat langsung dinyatakan aman tanpa pengujian teknis. Pemerintah tidak ingin proses perbaikan dilakukan terburu-buru dan justru membahayakan pedagang maupun aktivitas pasar di kemudian hari. Sementara itu, di area lain Pasar Segiri, Pemkot Samarinda sebelumnya telah menuntaskan pembangunan lapak semi permanen bagi sekitar 140 pedagang los terdampak kebakaran. Namun berbeda dengan los yang menggunakan konstruksi ringan, penanganan ruko memerlukan evaluasi lebih mendalam karena berkaitan langsung dengan kekuatan struktur beton pasca kebakaran. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerandeng sana, jumpa lagi dengan Mbak Nita ya. Malam hari ini dalam rangka Samarinda Malam edisi Minggu 10 Mei 2026. Mbak Nita ngomongin kita segalanya ya hari ini sampai berawat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam hari ini tentunya Etam akan dikawani dengan Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini. Diawali aja dulu dengan perakiran cuaca nih kerandeng sana. Tadi Etam hari ini terasa adem ya, karena dia pagi hari dihambatnya tuh hujan gak tuh ya, tapi setelahnya tuh diida matahari tapi terasa panas menurut Nita gitu, rasa-rasa Nita diida matahari yang terik biasanya gak tuh ya, tapi tetap terasa panas gak tuh ya. Dimana sahabat budaya, memang di saat ini tuh di wilayah Etam nih suhunya tuh kisaran di 26 derajat Celcius kerandai sana. Ya normal sih sebenarnya gak tuh ya. Dan hari ini juga berawan di saat ini gitu ya. Dan juga untuk kawasan Miami sendiri terpantau ramai ya. Tadi Nita Tula tuh ramai beneh gak tuh malam hari ini, karena di Stadion Sempaja itu memang ada konser nih. Jadi ramai beneh di jalan, ya di jalan, di jalan kawasan Miami. Jadi mana kita segalanya yang ke M Yamin gak tuh ya, atau melewati M Yamin apalagi di depannya Stadion Sempaja tuh hati-hati ya, dan bersabar-sabar aja gak teman, agak-agak padat sedikit tuh disabari aja ya kerandeng sana ya. Dan ya tentunya Etam akan dikawani ya lagi dengan sajian berita daerah Samarinda dan sekitarnya, dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah sembari menantikan kebersamaan Etam mengumpati azan Isya ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 19.25 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, Quran di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Baik, Quran di sana datang ke informasi pertama ya, di mana atmosfer panas laga klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung ya, ini jadi terasa hingga ke Kota Balikpapan ya, karena di sana tadi ya baru selesai kisaran habis maghrib menit salat tadi ya, di mana ratusan bobotoh yang tergabung dalam komunitas Viking Borneo ini memadati salah satu kafe yang ada di Jalan MT Haryono hari ini petang tadi, di mana untuk menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan syarat gengsi ini. Dan meskipun pertandingan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, tapi anggota Viking Borneo ini dapat menyaksikan secara langsung di stadion. Regulasi pertandingan yang diberlakukan demi menjaga keamanan membuat para pendukung Persib akhirnya memilih memberikan dukungan dari Balikpapan ya. Dan juga suasana di sana tuh tentunya meriah dengan atribut khas Persib. Para bobotoh juga tampak antusias yang menyaksikan setiap momen pertandingan melalui layar besar. Viking Borneo sendiri ini adalah komunitas supporter resmi Persib Bandung di Pulau Kalimantan ini, kerandeng sana ya, dan juga merupakan bagian dari Viking Persib Club dan menjadi wadah bagi para perantau bobotoh yang tersebar di berbagai daerah ke Tegak Samarinda sampai ke Balikpapan. Ketua Viking Borneo Hendra Wigunani mengatakan bahwa keputusan menggelar nobar di Balikpapan ini dilakukan untuk memenuhi dan juga mematuhi regulasi sekaligus menjaga keamanan dan mempererat silaturahmi antar anggota. Di mana sidang mengungkapkan yang antusias bobotoh ini jauh melampaui perkiraan panitia. Sekitar 200 orang tadi hadir di petang tadi di Balikpapan ini ya, dan juga bahkan masih banyak juga anggota yang di kebagian tempat di dalam kafe itu. Dan menurut Sida juga tingginya antusiasme ini menunjukkan besarnya kecintaan bobotoh Kalimantan terhadap Persib Bandung, dan Sida pun mempertimbangkan untuk mencari lokasi yang lebih luas pada agenda nobar berikutnya. Itu keren deh sana ya. Dan tadi mendik salah menang nih ya Persib Bandung tadi ya 2-1 gitu di laga bersama dengan Persija tadi ya, kandang sana. Siapa itu yang nonton tuh ya, menitasi nelinga-nelinga gak teman, oh udah menang gitu ya. Ya tuh, itu informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Informasi terakhir kru anda yang sana ngawani berita daerah dan Nusantara hari ini, di mana Etam tadi dah jalanan ke Balikpapan, sekarang infonya dari Sangatta Grandeng sana. Jadi suasana malam di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sangatta Utara yang biasanya tuh bising ya oleh raungan knalpot brong, ini mendadak senyap pada Jumat malam, di mana aparat dari Polres Kutai Timur itu melakukan penyisiran mendalam di titik-titik yang memang kerap dijadikan arena adu kecepatan ilegal. Operasi ini juga tuh menjawab ya keluhan-keluhan masyarakat sekitar yang merasa terancam nih waktu lagi melintas di daerah tersebut, gak tahu karena memang aksi balap liar ini sering benih nutupi sebagian badan jalan. Jadi kehadiran personel gabungan di lapangan juga sempat nih memicu kepanikan para pelaku jua, di mana sebagian besar remaja itu berupaya tuh melarikan diri ke gang-gang sempit ya di sekitar Jalan Soekarno-Hatta untuk menghindari kepungan petugas yang datang dari dua arah. Nah, ke BP Fauzan Arianto ya diwawancara hari ini tuh, di mana Sida tuh mengatakan ya bahwasanya balap liar ini juga memang aktivitas yang membahayakan benih baik bagi pelaku ataupun pengguna jalan lainnya, dan Sida juga padah ya menyedakan melakukan patroli dan penindakan rutin supaya situasinya tetap aman dan juga kondusif. Nah, operasi penertiban malam kemarin itu dipimpin langsung oleh Ibda N. Biru Beguna bersama dengan sejumlah personil yang siaga sejak pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan cuma mantau dari jauh maha gitu ya, tapi langsung melakukan tindakan persuasif dan preventif untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Data terbaru juga menunjukkan misalnya petugas itu berhasil mengamankan sedikitnya 8 orang pelaku balap liar nih dalam operasi Kemai gitu ya, dimana tidak hanya pelakunya tapi kendaraannya juga digunakan kendaraan yang digunakan juga nih langsung diangkut untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen berkendara. Jadi bagi Sida-Sida tadi ya, 8 orang pelaku yang terjaring tadi polisi itu memberikan sanksi tegas berupa tilang sesuai dengan kepelanggaran aturan lalu lintas yang berlaku, dan juga para remaja ini juga diberikan pembinaan di tempat mengenai resiko fatalitas kecelakaan yang bisa menghancurkan masa depan Sida sendiri. Nah, itu hatu ya Etam juga. Himbauan juga kepada para orang tua nih ya, supaya lebih meningkatkan lagi pengawasan kepada anak-anak Etam, khususnya pada malam hari, supaya yang diusah umpet-umpetan, diusah nonton juga ya dalam aktivitas negatif, apalagi balap liar itu ya, yang tentunya bisa merugikan masa depan Etam. Meskipun anak Etam cuma nonton maha gitu ya, tapi apalagi tiba-tiba nih ada penjaringan tegi ini kena juga meskipun cuma nonton, gak tukeran di sana ya. Jadi lebih baik diusaha ya balap-balap liar nih, dah untungnya gak tuh ya, cuma keren-kerenan masa muda maha gitu ya, mending diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih positif. Oke deh, keren di sana. Informasinya masih kami kutip dari laman website RRI kaltimtribunnews.com ya. Setelah ini akan lanjut lagi tentunya di program Beseprah Bekesa seputar budaya daerah.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana, kawasan wisata kars Indonesia kini menghadapi ancaman serius dari aktivitas penambangan batuan yang masif. Padahal bentang alam unik ini sebenarnya menyimpan kekayaan geologi serta nilai edukasi yang sangat tinggi. Ketua Pok Darwis Istana Kars Boto Lempangan Asmar mengungkapkan tantangan besar dalam mengelola wisata berbasis alam. Sida menyebut banyak lahan di desa Boto Lempangan Maros, Sulawesi Selatan yang sudah habis ditambang. Menurut Sida, aktivitas penambangan tersebut menyasar batuan unik yang seharusnya menjadi aset wisata yang berharga. Pemerintah sempat memberikan izin legislasi penambangan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan bagi masyarakat. Namun kebijakan ini justru mengancam keberlangsungan ekosistem unik di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dan sampai saat ini kegiatan pengambilan batuan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung di sana. Sida menjelaskan, meski Istana Kars tidak secara langsung menjadi tempat aktivitas pertambangan, namun area di sekitarnya sudah hampir habis. Asmar terpaksa berjuang keras demi mempertahankan area Istana Kars dari resiko kerusakan total. Meski kawasan di sebelahnya sudah terlanjur ditambang, Sida memastikan Istana Kars tidak akan terkena dampaknya. Pada kesempatan yang sama, admin Museum Kars Indonesia, Wonogiri Prasetyaningsih menekankan pentingnya edukasi kars bagi masyarakat luas dan Sida berpendapat bahwa pengetahuan mendalam dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap pelestarian alam hayati. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya kalian di sana, kita lanjut lagi di Beseprah Bakesa seputar budaya daerah. Dan malam hari ini kita akan jalan-jalan mengenal ya salah satu kuliner khas dari Lampung Kerandeng sana. Ada yang namanya seruit, yang mana makanan ini tuh ya melambangkan kebersamaan kalau menurut masyarakat Lampung itu sendiri. Seruit ini apa gitu ya? Makanan jenis apa sih Mbak Nita? Dia atau makan bahas ya Kerandeng sana seletam dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara seperti biasa ya. Yang selanjutnya ada dari lagu Dayak dengan Matilah Sen.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren, disana lanjut ya, kita bahas tadi seputar makanan atau kuliner dari Lampung, yaitu seruit. Dimana seruit ini adalah ikan goreng atau bakar yang dicampur dengan sambal terasi dan tempoyak tempoyak durian gitu ya, keren disana ya. Nah, istilah yang dipakai untuk merujuk makan seruit ini adalah nyeruit, dimana nyeruit itu artinya makan bersama keluarga ataupun masyarakat dengan hidangannya berupa seruit gitu, keren disana. Jadi seruit ini tuh adalah makanan yang berasal dari Provinsi Lampung dan terdiri dari ikan yang digoreng atau dibakar lalu dicampur dengan sambal terasi dan juga tempoyak. Ikan yang digunakan ini adalah ikan sungai ya, tegek belida, bawung, ikan lais gitu ya. Ada juga tempoyak yang adalah makanan hasil fermentasi buah durian ataupun tempoyak mangga gitu. Dimana hidangan seruit ini juga biasanya tuh dimakannya samaan abayaan dengan nasi, ikan pindang, dan juga ada lalapan sayuran gitu. Sayuran lalapannya ya biasa tegak timun, ada petai, ada kemangi, ada kol, ada tomat gitu ya. Dengan sejumlah lauk yang ada dalam seruit juga tentunya tahu benih, akhirnya rasanya tuh tegak rame gitu ya. Dalam artian rame ini adalah ada pedasnya, ada asemnya, ada asinnya juga dalam satu hidangan. Dan seruit ini juga termasuk kategori makanan berat yang sifatnya mengenyangkan karena ini ya, jadi lauk gak tuh keren disana. Jadi cocok benar dimakannya waktu lagi jam makan utama gak tuh ya, lain cemilan gak tuh ya. Dan bisa juga nih baiknya tuh makan-makan siang gak tuh, nyaman juga nih, segar gak tuh.

4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.

0: kami di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang

0: yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
2: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
2: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Ya keren deh sana ya, untuk cara makan dari seruit Lampung ini sendiri paling nyaman dimakannya barengan bayaan gak tuh ya, sama keluarga etam, kawan ataupun masyarakat ya tuh ya. Dan cocok disantapnya waktu lagi ada acara keluarga, tege pernikahan, syukuran ataupun acara adat gak tuh. Maka itulah kenapa akhirnya muncul istilah nyeruit. Nah, masyarakat Lampung ini juga percaya misalnya makan seruit nih sebaiknya disantap sorangan gitu ya, tapi lebih nyaman lagi dimakannya bersama dengan banyak orang gak tuh. Nyeruit ini juga bukan sekedar makanan yoh, tapi juga dah jadi tradisi dan budaya Lampung, di mana kegiatan ini juga dijadikan ajang silaturahmi yang bisa menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan. Nah, di sisi lain memang nyeruit ini dianggapnya lambang yang menegaskan kebersamaan gak tuh keren di sana ya, karena memang nyamannya dimakan beramean. Nah, untuk makannya juga itu perlu menggunakan peralatan makan, tegak sapu tegak sendok, garpu ataupun pisau gak tuh keren di sana. Tapi bisa pakai tangan maha, dan juga biasanya diletakkan seruitnya tuh di atas piring terus disantap sambil duduk lesehan gak tuh keren di sana. Dan juga orang dulu bahkan makan seruit ini tuh beramean gak tuh ya, sambil dialaskan daun pisang gak tuh ya, atau satu wadah berukuran pore gak itu keren di sana, atau gitu kayak beseprah gitu ya. Ya itu informasi seruit kuliner khas dari Lampung, di mana informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Setelah ini tetap akan lanjut lagi di program selanjutnya, tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyoroti pentingnya menjaga atmosfer positif dalam sepak bola Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai final Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo di Yogyakarta. Sidang mengapresiasi dukungan supporter PSS Sleman selama pertandingan yang berjalan cukup baik dan penuh sportivitas. Menurut Sida, supporter harus semakin dewasa menerima hasil pertandingan dalam kompetisi sepak bola nasional. Sida berharap luapan emosi tidak menimbulkan gangguan setelah pertandingan selesai dimainkan. Sida juga menilai sportivitas supporter menjadi bagian penting membangun citra sepak bola Indonesia ke depannya. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Widodo Cahyono Putro juga menyampaikan pesan persaudaraan usai pertandingan final berlangsung. Sida mengapresiasi perjuangan PSS Sleman sepanjang pertandingan final berlangsung cukup ketat dan menarik. Menurutnya, Garuda Yaksa dan PSS sama-sama menunjukkan semangat besar sepanjang laga. Garuda Yaksa akhirnya memastikan gelar Pegadaian Championship 2025-2026 setelah mengalahkan PSS Sleman lewat adu penalti. Kemenangan tersebut membawa Garuda Yaksa promosi ke Super League musim depan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, keranding sana saatnya kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Panglima Angin. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
5: Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main, sama Ape Long. Kenapa kamu, Ape Long? Kenapa kamu di sini, Ape Long? Hei, jangan lari,
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan, ya?
1: Tidak, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu, mau ke pasar, Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long, ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini,
0: Baiklah, Ape Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud, Sudah, sana. Awas, Ape Long sudah terlambat, Ini semua karena dirimu,
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Longguan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Longguan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long, ah.
2: Wahai Ananda, hamba bermanat, simak olehmu.

pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk

0: apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.

0: Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud nah.
1: Aduh.
0: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesahkan masyarakat ah.
1: Sudahlah.
0: Hayya.
1: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Apelong ini ulumu ah.
1: Itu dulu.
0: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
1: Memang
0: iya, dah kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
1: Apalagi Pak Tua?
0: Aduh Pelong, Pelong.
1: Hayya.
0: Begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
1: Wah, ambil sendiri saja lah Pelong.
0: Hayya.
1: Hal begitu saya yang disuruh.
0: Ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk gulumu ini ah.
1: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pelong.
0: Iya. Hayya, cepatlah.
1: Baik. Aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Hayya, Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
1: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
1: Iya.
0: Hanya.
1: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
1: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
0: Bantu ah, kamu harus ikhlas Abang Daud ah.
1: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud ah, awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
1: Ya,
0: mari kita ambil air di sana.
1: Iya.
0: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
1: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar kau mulit tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
1: Tidak bisa. Ya kau pikir Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu Pak Tua? Kau akan menangkapku kan? Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa.
0: Kau Abang Daud Pak, aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku ya. Sia-sia semua.
1: Ayo serang aku Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
0: Kau lupa diri ya Bang Daud. Pelong. Gugu. Lupa.
1: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
0: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
1: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
0: Semua
1: kau tak akan lebih. Hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
0: Kau lihat sajalah, Abang Daud.
1: Mati kau. Mati kau.
0: Di sisa tenaga tuaku ini ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
1: Tidak bisa. Tidak kena.
0: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu ah. Siapa aku? Aku sudah mengingatkan kamu, Abang Daud ya. Bukan salahku lagi ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
3: Yang keren dan senang dah kita dengarkan bersama drama legenda malam hari ini dengan judul tadi Legenda Panglima Angin. Selain ini akan ada sajian keroncong yang keren dan senang karena ini minggu kedua di bulan Mei. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
5: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren deh, sana kita lanjut di keroncong malam hari ini. Tentunya yang mau request-request lagu keroncong malam hari ini boleh di 0541-7272-656 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Lagu keroncong malam hari ini yang udah diformat ya. Tadi tuh udah kita mendengarkan 3 lagu keroncong pembuka hari ini ya, keren dari sana ya. Ada yang tersisa ini masih ada dari Budi Utomo dengan Rindu Lukisan, dari Rudi Handoko dengan Rangkuman Kusuma Negara, Kerinduan dari Dian Pisesa, Nelayan dari Waljinah, Bintang Kehidupan dari Larasati, dan yang terakhir Keroncong Kemayoran dari Mustikara. Dan juga untuk ngisi sekaligus menunggu besembok galnya ndak tama boleh ya. Nita malam hari ini ndak bahas dan juga mengajak besembok galnya berkenalan dengan salah satu penyanyi keroncong yang ada di Indonesia ya. Dimana kita Etam nih akan berkenalan dengan salah satu penyanyi yang lagunya tadi pertama kali Etam nelinga di segmen keroncong malam hari ini ya, adalah Ibu Tuti Mariyati. Tadi lagunya dengan Kasih Ibu Sepanjang Waktu. Kita sapa dulu sebelum bahas dan mengenal Ibu Tuti secara lebih lanjut, kita sapa dulu ada Mbak Reni. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Mbak Nita ini.
1: Oh, Mbak Nita yang grece.
0: Apa kabar Mbak Ren yang grece?
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini kita keroncong Mbak Reni.
1: Sudah tadi. Siang tadi kita simpulnya dari Candy.
0: Oh iya, siap. Nih mau request lagu apa nih? Nita bacakan dulu.
1: Oh.
0: Ya.
1: Keroncong apa?
0: Oh ya. Yang pertama ada dari Budi Utomo dengan Rindu Lukisan. Rangkuman Kusuma Negara dari Rudi Handoko. Yang mana yang Budi Utomo aja? Rindu Lukisan aja. Oke, ada sapanya boleh.
1: Siapa-siapanya buat Bu Sumamat. Buat Bu Abdurrahim. Buat Bu Su Iis, segalanya ya, maunya Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawiya, terus maunya Nilas, dan sekalian nih, Mbak Nia nya, Nia ya,
0: Mbak
1: Nia ya,
0: Mbak Nita ya,
1: oh ya Mbak Nita nya, Mbak Nita nya selamat bertugas yang kerece, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mbak Reni, kita sapa sebelah sini lagi, assalamualaikum, salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum, Tadi Pun.
0: Waalaikumsalam, iya Pun. Bu Soedo, apa kabar?
2: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja, alhamdulillah.
2: Nih, sehat, Leh.
0: Hah?
2: Sehat, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah sehat, Leh. Gitu, Bu Su. Boleh, abah tambah Leh-Leh tuh ya. Gimana Lampung hari ini?
2: Ini tadi siang diguyur hujan, jadi malam ini adem, Mbak.
0: Alhamdulillah, enak ya, sambil ditemani lagu keroncong ya, Bu Edo ya.
2: Nah, betul, sambil makan keripik ini.
0: Waduh, enak banget, habis itu tidur.
2: Betul.
0: Istirahat, besok balik kerja soalnya Senin ya.
2: Iya, semangat ya, Mbak.
0: Ya
2: lagi sama siapa nih, Mbak?
0: Eh?
2: Lagi sama siapa, Mbak?
0: Lagi sama Bu Edo di telepon ini.
2: Enggak ada tahun lain.
0: Siapa ya? Ada siapa ya?
2: Ayo.
0: Ayo, Bu Seda. Nih mau request lagu apa, Bu Seda?
2: Lagunya ikutan aja, Mbak.
0: Lagunya ikutan aja, siap.
2: Siapa-siapanya ya, Mbak?
0: Boleh, silahkan, Bu Su.
2: Ada Mbok Nana.
0: Iya.
2: Ada Mbok semuanya aja lah.
0: Siap.
2: Untuk segalanya aja. Buat Mbak Nita ya ini kan.
0: Iya.
2: Buat Mbak Nitanya semoga selalu sehat ya.
0: Amin, Bu Sedo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Pun. Sudah ada dua penelpon. Ya, ada Bu Reni dan juga Bu Suedo. Ya, lagunya sembarang aja katanya, ikutan aja kata Bu Suedo ya. Dan juga tadi ada yang mengetok lawang tapi nih jadi gitu ya. Dia sesopan-sopan Bu Sembo ya. Ketok aja lawang dia nih, tak buka iya lawangnya ya. Nah, berkenalan lagi dengan Ibu Tuti Mariati tadi ya, seniman Indonesia yang mengusung musik keroncong ini ke panggung dunia. Nah, ini tagline atau malam hari ini ya, bersama Mbak ya. Di mana memang musik keroncong ini ya menjadi ciri khas dari musik Indonesia ya, keren di sana. Dan salah satu seorang seniman keroncong senior Indonesia yang sampai wahin itu terus berupaya melestarikan musik keroncong tanah air itu adalah Ibu Tuti Mariati ini. Jadi dia hanya di tingkat lokal aja ataupun di tingkat nasional aja gak tuh ya, tapi si Dani mengupayakan ya supaya musik keroncong Ekam ini diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kepada UNESCO. Jadi sejak tahun 2022 lalu gak tuh ya, bersama dengan Yayasan Musik Kesatu yang didirikan oleh Ibu Tuti sendiri gitu ya, sudah dah aktif juga nih untuk memperjuangkan misinya agar musik keroncong ini kawat diakui ya secara resmi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dimanapun info Nita ada yang kurang tepat atau keliru, sekali lagi boleh ya Bu Sumbo benehkan langsung telepon aja gitu ya. Oh Ndi keliru nih Mbak Nita, boleh gitu ya. Dimana juga si Da ini keren dari sana ya, pernah nih di salah satu peringatan hari musik tuh di tahun 2024 ini ya, agak lama ini memang karena Nita cari-cari yang terbaru beneh tuh ada nih keren dari sana seputar Sida ini. Nah, di mana Sida tujuan negaskan ya semangat Sida untuk mengangkat musik keroncong ke panggung global, dan Sida juga nih turut aktif menyumbangkan koleksi lagu-lagu Sida di keroncong ini ke MMI supaya keroncong ini bisa dinikmati terus gitu ya, sampai generasi ke generasi ke depan lah intinya di punah gitu. Pun itu openingnya gak ternyata berkenalan sedikit dulu dengan latar belakang Sida gitu ya, dimana Ibu Tuti ini lahirnya di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 8 Oktober 1956 dan masa remajanya ini dihabiskan di tanah Sunda, agak jauh gitu ya merantau. Dan Sida tuh menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA, salah satu SMA negeri di Bandung gitu ya, setelah menyelesaikan kuliah di Jakarta. Dan mencatatkan diri Sida sebagai lulusan terbaik dari program ekstensi tahun 1977. Akhirnya Sida juga melanjutkan lagi studi Sida di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan lulus dengan predikat cum laude. Nah, karena memang Sida ini banyak bakat ya Bu Sembok ya, akhirnya Ibu Tutin tuh juga banyak benih prestasinya gitu. Misalnya aja salah satunya Tom Alak tuh ya.

Lagi tentang partisipasi SIDA gitu ya di dunia tarik suara usia di keroncong gitu ya. SIDA ini pertama dikenal itu waktu SIDA meraih gelar juara satu bintang radio loh, dan juga bintang radio dan televisi ini dulu ya, atau BRTV, dengan kategori keroncong tahun 1986, di mana sebelumnya juga SIDA Joni dah meraih gelar juara satu lomba keroncong antar kota madya TNI Angkatan Laut se-Jakarta tahun 1983. Wih, angka 2 perasaan dari tadi nih, angka 1 mah SIDA ini mantap juga yo. Nah, Ndik, hanya itu aja, Ndik, juara satu bintang radio dan televisi ataupun juara satu lomba keroncong antar kota madya TNI Angkatan Laut gitu, se-Jakarta gitu ya. Tapi tahun 1988 Ibu Tuti ini juga jadi penyanyi di Istana Negara, tampil di hadapan para tamu-tamu negara gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun SIDA nih ibaratnya umur lomba tuh keroncong gitu ya, tapi SIDA tuh ternyata Ndik pernah belajar gitu ya. Ndik pernah belajar nyanyi keroncong yang benar-benar fokus untuk belajar nyanyi keroncong maha gitu. Tapi kepiawaian SIDA, kemampuan SIDA, keapian SIDA, kebaikan SIDA gitu ya dalam bernyanyi keroncong tuh terinspirasi dari penyanyi senior di dunia keroncong yaitu Waljinah, di mana akhirnya musisi keroncong yang bernama Ibu Tuti Tri Sadia ini juga pernah akhirnya menjadi pembawa acara, penyanyi, dan koordinator acara dalam Gebiar Keroncong yang pernah ditayangkan di TVRI. Itu keren deng sana. Tegaknya, mulus bener gitu ya, prestasi segala gitu ya Ibu Tuti ini gitu ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut gitu ya tentang Ibu Tuti ini. Tapi kita dengarkan dulu lagu karena udah banyak bener nih tadi carang ya. Dia tuh lanjut lagi Bu Sombok yang gak tamah boleh. Buat teleponan etam, bersapaan, lagu requestnya apa aja boleh. Apa aja, maksudnya keroncong ya, nanti apa aja bolehnya di berenggah gitu ya. Ya keren deh sana ya, etam nelinga lagu requestan dari Mbak Reni. Yang pertama ini ada Budi Utomo dengan Rindu Lukisan.

0: Pamali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan. Biasanya tersebar di semua tempat, sampai seringkali kita tidak tahu dari mana pamali itu berasal. Kabarnya, nenek moyang atau orang-orang terdahululah yang memberikan informasi turun-temurun tentang pamali ini. Contoh pamali, larangan duduk tepat di depan pintu karena dikhawatirkan ada makhluk halus yang melewati pintu tersebut, lalu kita akan jatuh sakit. Yakin atau tidak dengan pamali, kembali lagi kepada pribadi masing-masing.
1: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file nggak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka nggak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu nggak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi sahabat budaya, masih di keroncong. Yang mau request boleh ya, berrequestan di telepon, di WhatsApp, di Facebooknya enggak ada tapi ya. Jadi telepon, di WhatsApp gitu ya, bisa masuk langsung saja. Lagi kita membahas lagi ya, Ibu Tuti Mariati, tapi kita sapa dulu yang gabung lewat telepon sebelum mana tadi. Oh, tidak ada lagi suaranya. Berdering sekali kemudian mati. Boleh ya ditelepon lagi ya. Kalau misalnya enggak bisa terhubung di telepon satu ini, ke telepon sebelahnya ya, Bu Mbak ya. Nah, Ibu Tuti tadi itu juga kan kita udah bahas ya, Bu Mbak. Jadi juara satu bintang radio televisi tingkat nasional, terus juga juara satu tadi se-Jakarta ya. Apa tadi tuh lomba keroncong antar kota madya TNI Angkatan Laut. Nah, dan juga ternyata Ibu Tuti ini ya tadi ya, karena pernah tampil di Istana Negara, akhirnya memukau juga gitu pemimpin-pemimpin dunia yang datang ke Indonesia, di mana ada kayak ini ya, kalau salah penyebutan nama pemimpinnya mohon maaf ya, ada Bapak ada Benazir Bhutto, George Bush, Yasser Arafat, Bill Clinton, Mahathir Muhammad, sampai Xi Jinping. Nah, ini pemimpin yang dulu-dulu ya, tahun berapa tadi tuh? Tahun 1988, kisaran segitulah ya. Dan juga Ibu Tuti ini diminta juga untuk bisa membawakan lagu-lagu dari negara asal para pemimpin ini yang tadi Nita sebutkan. Jadi gak cuma nyanyi keroncong aja gitu ya, tapi sebelum pentas itu Ibu Tuti lebih dulu belajar lagu ataupun ngobrol-ngobrol ringan gitu ya, secara umum gitu ya, untuk bisa bicara langsung gitu dan kepada para duta besar negara asing yang ada di Jakarta. Dan minimal 3 lagu asing dari negara asal para pemimpin yang melakukan kunjungan ke Indonesia itu harus dikuasai oleh Ibu Tuti ini. Baik arti lagunya apa, gimana gitu ya, ataupun teknik nyanyinya itu juga harus benar, gak tebus ombak. Wih, pressure juga gitu ya. Tapi karena memang si Dani pintar juga basicnya gitu ya, jadi cepat dia sudah beradaptasi gitu kerendeng sana. Dan karena memang dari pengalaman itu tadi ya, pengalaman menjadi penyanyi di Istana Negara dan menyanyikan lagu-lagu ini ya, perwakilan-perwakilan dari setiap duta yang ke Indonesia gitu ya. Dan akhirnya Ibu Tuti ini mengaku memang bisa akhirnya menguasai lagu-lagu dari berbagai negara, karena memang ada sempat harus riset dulu ya, karena harus belajar dulu, belajar bahasa, belajar cara ngomongnya, belajar aksennya. Ih, luar biasa ya. Dimana lebih loh dari 25 lagu berbahasa asing itu Sida kuasai Ibu Tuti ini, yaitu lagu asal Arab Saudi, Belanda, Cina, Hongaria, India, Inggris, Inggrisnya UK, USA gitu ya, Inggris, UK sama Inggris Amerika gitu ya, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Pakistan, Perancis, Filipina, Singapura, Suriname, Taiwan, Thailand, Vietnam, Yunani, Spanyol, Meksiko, Ceko, sampai Afrika Selatan yang berbahasa Zulu, pernah dipelajari saat Presiden Nelson Mandela itu berkunjung ke Indonesia. Nah, tapi untuk pengiring musiknya ya, Ibu Tuti tidak sembarangan gitu ya, tapi beliau ini selektif ya, si Dani selektif untuk milih siapa yo yang akan menjadi pengiring musikku setiap tampil gitu ya, musik pengiring musik setiap tampil, apalagi di Istana Negara gitu ya. Jadi si Dani memilih siapa yang Sida percaya dalam menemani pentas gitu ya, hanya apalagi di luar negeri gitu ya, pas lebih selektif lagi gitu. Jadi di banyak musisi yang kawan ngiringi bernyanyi ya dengan lagu asing yang memang Sida kuasai. Nah, apalagi misalnya Ibu Tuti ini kayak spontan aja gitu ya, mau nyanyi lagu ini gitu ya, diminta untuk nyanyikan lagu tertentu secara dadakan gitu tuh, jadinya makanya Ibu Tuti ini akhirnya lebih memilih siapa yang harus beliau ikut bersama beliau gitu mengiringi nyanyiannya. Dimana Ibu Tuti ini juga menetam kan, wah ini tuh melihat artis kadang kan, apalagi yang solo gak tuh ya, itu tuh ada yang band, ada yang nyanyinya tuh pakai
ini maha apa sih namanya, rekaman gak tuh maha instrumen gak tuh maha. Nah si Denny dik mau mun misalnya be instrumen harus minus one atau harus langsung gak tuh ya, karena disana harus secara live gak tuh, supaya Sida tuh bisa berinteraksi baik dengan para penonton Sida. Dan salah satu yang kerap mengiringi Ibu Tuti ini pentas di luar negeri adalah pemain keyboard kenamaan yang bernama Herdi Perdana. Nah, pemain musik tuh memang banyak sebut Sida ya, tapi untuk misi kebudayaan dengan anggaran yang terbatas itu hanya bisa membawa satu pemain keyboard aja, kata Ibu Tuti ini sendiri. Jadi akhirnya tentunya karena terbatas tadi ya, keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, akhirnya yang bisa dibawa ya cuma satu orang mah gitu ya. Ya udah, si pemain keyboard inilah tadi, si Herdi Perdana ini yang bisa harus dituntut untuk menampilkan kualitas musik yang terdengar kayak satu band lengkap, ada gitaris, ada bass, ada bassis, ada drummer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cukup satu keyboard itu bisa membackup segalanya dan juga harus menguasai banyak lagu juga kayak itu, keren dari sana. Sebenarnya udah direncanakan juga ya lagu apa yang gak dibawakan, tapi pada praktek di lapangan akhirnya beberapa improvisasi juga harus dilakukan nih, supaya penonton tuh di sano ya, di sungut-sungut mah hati, ungut-ungut mah dengari gitu ya, tapi ya supaya menarik gitu ya, keren dari sana. Karena udah internasional nih, audiensnya lain orang Indonesia mah lagi. Di tahun segitu ya, karena disana yang beda dengan Etamoyah ini, dengan digital saat ini tuh beda bener gitu. Akhirnya karena disana lawas bener nita carang, Etam nelinga lagu-lagi selanjutnya ada dari Dian Piscesa dengan Kerinduan.

Ya keren di sana ada pukul 22:24 waktu Indonesia Tengah. Kita tambahkan sedikit seputar Ibu Tuti ini ya. Di mana Ibu Tuti ini pada setiap kesempatan pentasnya di luar negeri gitu ya, Ibu Tuti ini selalu mengenakan pakaian adat sebagai upaya memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Jadi setiap kunjungan SIDA, Ibu Tuti ini akan membawa minimal 3 busana berbeda, dan yang paling sering SIDA pakai gitu ya adalah kebaya dan kain batik khas perempuan Jawa. Nah, SIDA tuh juga ini ya, lebih dari 40 kota di dunia yang dah pernah SIDA kunjungi dalam rangka mengharumkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengukuhan Sister City Jakarta di Los Angeles, Amerika, terus juga sampai kegiatan Pelangi Nusantara sebagai misi kesenian Istana Negara ke Jepang, Thailand, dan India. Jadi SIDA tuh benar-benar cuma di Indonesia maha karena sana menyanyikan, menggaungkan lagu-lagu keroncong SIDA gitu ya. Tapi juga sampai ke luar negeri. Jadi intinya dah expert benar ya untuk urusan penyanyi Istana Negara dan juga luar negeri gitu, karena sana sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, itu pokoknya lagu-lagunya juga ndak cuma keroncongan mah sebenarnya gitu ya. Ada banyak juga SIDA lagu-lagu kopi dangdut SIDA nyanyikan juga gitu, kerandang sana. Intinya banyak lagu lah ya. Jadi juga banyak juga penggemar SIDA yang di luar negeri, ndak cuma di dalam negeri mah gitu. Ya semoga setidaknya mendi etam yang SIDA nih anak cucu etam gitu ya, wis bisa go internasional gitu, kerandang sana. Amin ya rabbal alamin. Sandinya yang penting banyak prestasi gitu ya, banyak manfaat, bisa menebarkan manfaat bagi orang-orang di sekitar etam segalanya. Ya untuk kalian yang sana, karena udah pukul 22:26 waktu Indonesia Tengah gitu ya, mohon maaf ya karena kita sudah hampir di penghujung. Jadi tegiknya Nita diangkat telepon lagi ya Bu Sombo ya, kita lanjut lagi di Berenggah nanti berrequestan lagu ya. Sudah hampir sisa 4 menit lagi kebersamaan kita, dimana informasi seputar Ibu Tuti Mariyati ini kami kutip dari laman website tribunnews.com dan juga kanal 24.co.id. Setelah ini kita akan ditutup dengan lagu dari Ibu Tuti Mariyati sendiri dengan Gado-Gado Jakarta.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Baik, sahabat budaya, saatnya kita ikuti bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke 92. Tetap bersama kami di RRI Prom 4 Samarinda.

Pasti bandial nalon. Ajar panglima siang sekalian. Panglima bintul aja bintul, bintul aja bintul kerobat tanuk meninggal. Tanuk timbar bujang sebelah tukang pakai awang sekulit panglima jebung kurap kosong. Artinya semuanya sekarubut. Kalau ada panglima kucing habuk langsung yuk rambai kuning. Lebay anglong. Kerja kepelon anglong. Wah bandar gusti. Hei selamatkan gusti. Kanjang liang selamat, kanjang liang pah, kerja selamat lagi. Kamana aja wah, nang lainnya liang eh, tatap yang ada masing-masing. Artinya si Adin bujang, artinya si Adin bujang ulun, artinya boleh ke sini. Si Adin artinya bujang ke Semarang, boleh ke negeri pada Besilolangun. Lama artinya panglima di sana bupasan non sampian lah. Artinya panglima bungkang, panglima singa, artinya tatap aja di sana artinya. Mudah-mudahan dua selamat. Panglima artinya panglima lebel lawan artinya panglima anglong. Mudah-mudahan sama-sama syukur selamat. Adik kemana? Artinya Tejaria. Wah, Tejaria sudah jadi raja si Ading. Artinya si Ading menjadi raja. Artinya berbila lo ambung kemala Teja Malang. Ya sudah jadi raja di amparan kajana. Ibu sudah berang sampai kemana? Lalu kumilang sari. Nah, itu kumilang sari. Sudah kawin alon anak ratu Busa Denda. Indra Lana. Indra Lana jadi raja di negeri yang masing-masing. Jadi selamat semuanya dulu kembali kemari membawa Siading Teja Gumilang.

hari cuma ada aku belum begini lagi, belum ada bertunang. Tapi dia tejarnya, aku padrik dulu. Kakak, ujang, citra, lawan sedeng, artinya Idra Kelana. Bagus menunjukkan, kerajaan mana bagus artinya menjodohkan.

Padreon di bandara nanti kerasan pakasim kota di bandara kota. Esatara semua pula bergante di alam kayangan yang dia kabarkan, alam kayangan yang dituturakan. Di alam kayangan dia kabarkan bateran bro dengan bateran rada. Kayangan jumring serata jalan lalan marsya pada. Barakan batar guru dituturakan antara guru rakatan gunam guna mawakan lakayangan alam kaya.

bahkan padri melawan dewa-dewa di alam kayangan, batara guru, batara nerada, batara sukma, batara indra, batara sumajai di alam kayangan, batara wana, batara sayu, batara brahma.

kayangan, alam kayangan, eta dituturkan. Antara pura ada bayi sepecutuan di alam kayangan.

panganten nanti panganten. Ini adalah sukala marahat lawan putri ambung kumala.

babaran di wadangan bareng segera ibu. Apa anak ba? Ini maka ibu ba dan ulun ibu. Ibu ulun nak anak minta premisi ibu. Nak apa dah bisa mana ikam nak? Ibu ulun nak anak melihat alam dunia ibu yang anak melihat bumi lemah ibu. Nak ikam pada boleh nak sosan dewa oleh bumi lemah melihat artinya alam dunia. Kerana kita nak di alam kayangan jumrin serakan di alun-alun barca pada kada boleh nak kita artinya pingsir ke alam dunia karena kita tatok. Artinya nak sosan dewa tetap kita di alam kayangan jumrin serakan. Jangan ibu yang minta izin ibu kan kamu lihat alam dunia ibu bumi lemah ibu.

enak bisa juai kamnake yang menikam hendak alam dunia kamu lemah tapi kamnake bepadah lawan yang batar guru bepadah lawan yang ikam do lawan yang batar guru kalau dijinakan oleh yang batar guru turun kalam dunia baru kamu boleh turun kalam dunia kalau kada dijinakan jangan kamu turun kalam dunia kamu lemah ikam kada dibolehkan tu asli turun kalam dunia kamu.

antara uruhatan pabrik anak raja yang sekalian Asia Fred yang diuji dalam kayangan. Sepertinya seorang dewa datang, pinasinya muha pucat, manggah muka. Ini ada datang sujud lawan nyanga, malam batar guru yang dik jayur batar guru, apa cucu? Artinya yang harap ulun yang minta izin yang ulun hendak turun yang ke bumi lemah, kalam dunia yang hendak berjalan-jalan, hendak semasa melihat alam dunia bumi lemah. Cucu sasar dewa, ikam kada boleh cucu, artinya lompat kada boleh, artinya melihat alam dunia bumi lemah. Apa ikam cucu urang alam kayangan, kada boleh ikam turun ke alam dunia. Ikam cucu aku larang kada boleh turun ke alam dunia, artinya tatap ikam dalam kayangan jumring serasa. Jadi sedangnya meminta lawan.

akan, ibunya lawan ibunya. Wajar ibunya dengan mbak dia nak apa anak kunjai bete beli di wayang anak kunjai yang pah ibu ini beriakan aja hatinya oleh ni yang ulun turun dalam dunia jadi kan beriakan anak iya ibu aja beriakan oleh kanjang yang turun dalam dunia nah kalau kan diberiakan ni yang hitam tawa aja kan turun kalau diberiakan kanjang yang hitam bujur kanang ulun diberiakan oleh yang turun dalam dunia termasuk artinya dalam dunia kami melemah nah kalau demikian kan kalau kami diberiakan kan ayo tanda berjalan.

pendirinya bertiga, Pak Ujo mengangkat tangan memberi hormat. Tapi ini Pak kata Pak berdua, oh aku Pak Kepoteh. Siapa ngarep sepet, aku ngarep Pak Ujana. Kemudian Pak siapa, aku Rambang Ujana yang penuhannya. Aku nyangkat pangkat patih di sini artinya. Menjadi memerinanya juga pangkat patih juga di sini. Artinya balik tanya, akan balik takut ikam siap menjenang di mana penduduk Madri Kota Benua. Tanjang yang artinya paman patih ulun, paman patih sesaran dewa ngaran ulun. Ulun alam kayangan, di alam kayangan alun-alun marca pada susu lebatan guru dewa alam. Apa maksud ikam tak kemari sesaran dewa? Pak, maksud ulun artinya basar saja ulun. Tinggi gunung, tinggi pengharapan. Apa ikam nak jadi kemarin? Wah, kulah anak asli mengambil putri Ambung Kumala. Oh, anak ambil Ambung Kumala. Saudara dewa ikam anak ambil Ambung Kumala. Ambung Kumala, saudara dewa sudah bertunang lorong peligam cahaya. Sudah artinya kawin. Anak kawa, anak ambil bini orang. Kadang padahakan kan yang ramah. Artinya mau kena mau, ambil putri Ambung Kumala padahakan. Siapa kerong lanang-lanang sini, siapa laki-laki sini. Wah, oh, kali kami nak tahu. Raden artinya ngarannya Tejaria. Itu Tejaria kurang negeri Pringgem Cahaya. Kita tetap mau badar jar patih Pringgana lawan patih Rambang Wijana. Ada perasaan aja kurang Pringgem tapi kan disemunjuk di Hepang. Ayo tetap dan pedahakan kalinya kena munjuk di ini. Lawan ulun.

kalau nak sekali kau tahu. Eh, sabar dewa. Cepat juga lambat, jenak saya jenak. Paman alang-alang, paman sian, orang tua, paman yang pulen, anak muda sama anak muda, oh, kada bisa kau hadapi. Ada aku tahu, kau bantai udah, hanya kau bisa maju. Kau tahu kah, kamanakan ku itu, ada dua, tiga.

warganya siapa? Anak muda sama anak muda perang bandingan itu ketangkap dan tidak. Wajarnya pasti saya yudan dengan baca. Pesan dari kamu tahu tak? Itu kamu kumala kemanakan kok? Kali kamu nak tahu? Kamu gampang perang lontai jari dulu lah. Aku dulu peraduan peperangan. Kalau sudah aku mundur tak atur hanyar, maka menantu kau perang bantai yudah. Ikap tahu kak, aku pangkat pakeh. Kada dua tiga, rambang ijana, saya ijana. Kali kamu bujur-bujur laki-laki mengelanang, pandang dan kepasipan kalau nolakan pengetakannya. Kali kamu tak menjual hati. Rupanya lima. Dengan bondanya di alam kayangan salah kejumring salah ingat sampai berpikir di dalamnya mana berpikir-pikir di dalam hati hujannya kalau aku perang berantai udah salah aku nomor satu aku lawan yang artinya benar dulu kalau kepada cuma mendustai lawan ibu kok ternyata aku kalau kasuran perang kena berdusta aku lawan kanjang ibu pertama artinya aku dustai kanjang ibu dua artinya kok kuat berdusta pulang kok lawan yang betar budi alam. Padahal aku kan dapat izin turun ke alam dunia kan diberiakan. Ini lebih baiknya aku ibarat kembali dulu ke alam kayangan. Bujur-bujur aku minta izin. Si makanya tarang pikir

Tara.

punya. Ianya datang bapak yang 7 tahun, ibunya mencumnya tangan, mencumnya kakek. Nak, datang di mana? Kamu nak tidak mandah muka kuyat nih. Ini masalah sebenarnya ulun ramai datang di alam dunia ramai, datang di bumi lemah. Oh, ikam kalam dunia kami lemah, apa rupanya nak? Pak, ibu rame, ibu alam dunia bumi lemah. Ulun melihat sudah keadaan alam dunia, artinya bumi lemah. Pak, alam dunia hebat sang ramai, anu ibu ay. Ada alam kayangan, alam dunia bebas. Kada macam di alam kayangan, alam kayangan ini kada bebas. Tapi alam dunia bumi lemah, bebas tekan hati. Enak lah menemin telak bujur jadi kamu nak bebas alam dunia anak. Tapi alam kayangan anak kayak kata kawa, artinya anak bebas macam alam dunia.

di negeri Tinggam yang dikabarkan setempur agen, artinya bujang rasik manjeng raja negeri Tinggam cahaya.

wajib bintu karbatanuk meningatanuk timbar bujang timbar bukang pakai awang sehuri panglimat bungkuat losong.

jadi nagri layak linggam cahaya. Ya, lepai Allah. Datang pun pun bandara kusirai di kacil. Apa kusir bandara? Nah, ya. Pati yang kurama jadi ambung sakti nama jadi raja di nagri ini. Lawan asnya paman suriam pati. Tahu kasempan taklukan nagri linggam cahaya. Ngepan, banyak pun taklukan nagri linggam. Pun, gimana paman ada taklukan paman obat bapak? Sudah beberapa tahun belum menjadi raja paman, belum ada paman nama antarupati. Rupanya yang lain ditepukkan orang ini kanjang rama aja rupanya. Lawan paman itu pada lawan paman sudah empati. Dan paman pun, kenapa sampai pun menjadi bapak dan macam itu? Raden kacir. Nah, macam ini nih ya. Malam belum menjadi raja di negeri Pelinggam. Kada ada antara jajahan-jajahan nang mantar upati. Asyat Tanjung, Manajung, Panjung, Pria Tanjung, Mayak Pulau Seruntai, Kambang Kuning.

dan sekutan di orang tak. Itu mah kau celapai Gusti Bendara hatinya banyak-banyak aja ada yang minta ampun Raden Kacil. Sebenarnya ulun itu juga heran juga memikirkan apa sebabnya. Rupanya Kanjeng Ramajan di Maluyurang lah hatinya ulun kada lah. Ada apa mengingatkan Sofyan. Nang parah hatinya dua dari kita ini. Nang parah tak balukan kita. Wah ada apa lu mendengar kabar hatinya talukan nang parah nih. Dimana ada talukan parah ada juga lu mendengar kabar hatinya Nagri Masyar Keraton ngerannya. Para, aku demi itu paman kita para sedia paman.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren dan senang, kita lanjut di Berenggah dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kawan kita segalanya sampai merapat pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah. Tentunya yang belum bisa tamat di keroncong tadi ke Watama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-9864. Kawan juga tamat melalui Facebooknya Perompat RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Kita sapa di telepon ini. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum, salam budaya.
0: Waalaikumsalam, Musu Irfan.
1: Oh, tahu gak? Saya telepon biasa ini.
0: Iya, makanya tahu, udah hafal udah suara kita.
1: Apa kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah baik, tumben nih telepon biasa nih.
1: Ah, bosan kita WhatsApp.
0: Eh, ngeri.
1: Iya.
0: Ini di mana nih?
1: Jelas suara-suaranya nih.
0: Jelas kah?
1: Mm-hmm.
0: Alhamdulillah. Gapa Alhamdulillah. Tuh di mana kita nih?
1: Ini di rumah, santai-santai aja nih.
0: Oh, alhamdulillah tuh.
1: Soalnya cuacanya cerah di luar Jawa ini.
0: Alhamdulillah. Seharian kah cerahnya?
1: Apa iya, seharian hijau? Cerah.
0: Ya, siap.
1: Iya. Ini bahas apa ini?
0: Lagu pop daerah Nusantara, mau request lagu apa itu?
1: Ya, putar aja semuanya sudah.
0: Ikutan aja, oke siap. Iya.
1: Ada salam apanya? Semuanya aja ya, untuk RRI Perompat Samarinda.
0: Siap.
1: Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Suirpan. Dan juga suara kita lebih jelas ya, Bu Suirpan ya, terdengar di RRI Perompat hari ini ya, dibandingkan dengan di telepon WhatsApp gitu. Tapi ya mungkin ya karena jaringan juga ya, dari Merajawa ke Samarinda ini tegetam dari Indonesia ke Amerika on di kejauhan. Ayo Bu Sumba ya, masih kawa diramaikan. Yo di Berenggah nih tegeknya Bu Sumba galanya nih terlena dengan ini si keroncong enggak tuh jadi tegek. Nyaman bener ketiduran akhirnya nama menikmati lagu-lagu keroncong item tadi ya. Iya tuh masih dikawali dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya. Dan saat ini tuh di daerah M Yamin ini cuaca item ini ya 25 derajat dengan cerah berawan jua nih kerandeng sana ya. Untuk arus lalu lintas masih terlihat lumayan ramai ya di jam 11 ini kerandeng sana. Tapi tentunya intensitasnya mulai bersepi. Jadi menurut kita segalanya masih baru selesai kegiatan Mbak Nita, iya hati-hati di jalan aja ya. Atau yang sudah di Pulau Kapuk ya, selamat istirahat juga buat Sembok Galanya dikawali dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara juga. Kita sapa di telepon. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Assalamualaikum budaya. Salam budaya, budayakan salam.
0: Mbak.
2: Ayo, Mbak siapa?
0: Mbak Yuli.
2: Iya.
0: Apa kabarnya, sehat? Kenapa ini?
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat. Mbak Yuli sehat juga?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Mbak Yuli kita malam hari ini di cuaca yang cerah berawan ya. Kita mau request lagu apa?
2: Nusantara kah?
0: Iya, Nusantara.
2: Berarti siapa bisa ya?
0: Boleh.
2: Ini aja. Apa ya? Sawangan aja.
0: Sawangan aja. Oke, siap.
2: Iya.
0: Lagunya salamnya buat siapa?
2: Ada Bu Selamat ya. Selamat malam. Iya. Ada Bu Su Abdul Rahim. Ada Bu Su Abdul Syukur. Selamat malam. Ada ini siapa? Bu Su Sutar Kancil. Selamat malam. Ada Bu Su Iin Susurinjani. Terus ini ya, mboknya mbok Reni, mbok Sanawiyah, Mbak Mutrika, Mbak Nana, Mbak Eka, Mbak Ilah siap, buat kelanya aja sudah.
0: Siap.
2: Pak, tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya, makasih Mbak Yuli. Ya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren di sana ada dua lagu, satu lagu ya yang tama ya keren di sana. Ya kalau tama lagi tentunya meramaikan di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat RRI Digital juga kawa langsung dia Nita ini ya Nita bacakan. Ya keren yang sana iya tam di belawasan menik di taman nih. Oh ada nih Mbak Sanawiyah lagu Jawa Mbak tolong pusingkan sabar. Siap. Nih kita carikan dulu ya. Oke ini ada sabar ya. Nanti kita dengarkan rekusan dari Mbak Sanawiyah. Terima kasih Mbak ya. Selamat istirahat ya. Oke, Tam udah ada dua lagu. Tam nalinga lagu hak dulu ya, dikawali dengan dua lagu Jawa ini ya. Nah ya dan juga kata Mbak Sarawiyah, terima kasih sapaannya Mbak Yuli. Siap. Ya pokoknya requestan dua Mbak Tam di malam hari ini ada Sawangan dan juga Sabar. Sabar Tam nunggu Ibu Sembok galanya Tam malam hari ini nih.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Lanjut lagi Bu Semboyo, masih di Berenggah dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dan juga udah diputar ya lagu requestan Mbak Yula dan Jambo Sanawiyah ya. Atam siapa lagi yang di sebelah sini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Apa kabar Bu Su? Sehat ya?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ada hujan di situ tuh Bu Su Abdurrahim. Sebelum hari ini tadi, ini ada?
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada, cerah ceria aja ya.
1: Cuma mendung.
0: Mendung aja. Oh,
1: iya.
0: Siap. Oke.
1: 28 derajat.
0: Oh, 28.
1: Celsius. Oh, pada pagi harinya dan sore harinya.
0: Oh, walaupun mendung ya 28 ya, Bu ya.
1: Iya, 28 derajat Celsius.
0: Oke, ya Allah, lumayan panas tapi Pak, tetap ya hawanya
1: pada
0: ya.
1: Pada pagi harinya ya dan sore harinya itu.
0: Siap. Nah, Bu Abdurrahim mau request lagu apa tuh?
1: Baru monitor aku ini.
0: Oh, ini lagu pop daerah nih kita.
1: Oh, lagu pop daerah ya. Nusantara.
0: Iya, mau lagu.
1: Kalau lagu Bugis?
0: Apa judulnya?
1: Judulnya itu Tundru Muterusi.
0: Tundru Muterusi, oke. Ada sapanya?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Busu Iswar, Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Abdul Syukur, Busu Ari, Busu Wahyu, kemudian mboknya Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Nurul keduanya, Neila, Mbok Sanagia, Mbok Mudrika, Mbok Nana, Mbok Nori, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbok
0: siapa ya? Mbok Nita leh.
1: Iya, Mbok Nita.
0: Iya.
1: Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Abdurrahim sapanya dari Mbok Yulia. Kita sapa dulu teman WA nih. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Berikan salam.
2: Berikan salam.
0: Apa kabar Bu Su Wahyu? Sehat ya?
2: Iya, sehat aja. Ngantuk
0: tetap ini. Ngantuk. Habis bekeroncong tadi ya.
2: Iya, keroncongan juga nih.
0: Oh iya kah, ya lah sihatnya.
2: Belum tahu lagi mau makan apa. Bingung. Udah malam kayak gini, apa yang buka?
0: Tidur aja haetam habis nih ya.
2: Tidur aja kan diet.
0: Iya. Bener. Baru bulan Mei ini Bu Sandi. Jadi-jadi aja kayaknya dietnya dah bulan Mei ini ya. Gak apa-apa lah, yang penting ada niat hak dulu.
2: Iya, niat hak dulu kan.
0: Siap, gak berikas lagu apa Bu Su?
2: Jaga Orang Pujodoh
0: ada. Jaga dia. Orang Pujodoh ada, aman.
2: Salamnya segalanya aja, selamat beristirahat aja.
0: Amin.
2: Kita juga kalau mulang hati-hati. Kalau ada polisi tidur, jangan kenceng-kenceng motornya.
0: Jadi bangun nih ya, biarkan aja tidur.
2: Jangan stop lalu dibangun nih sih. Orang tiba-tiba petugas
0: gitu bangun. Ya Allah.
2: Iya. Makasih juga waktunya buat Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa sebelah sini. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Apa kabar Bu Amai, sehat?
3: Amin.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Lagunya Ading Manis boleh kah?
0: Boleh, Ading Manis.
3: Lagu Banjar Samarinda.
0: Ading Manis mau sapanya siapa ini Ading Manis?
3: Apanya buat segalanya. Semuanya aja.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Buat kawan-kawan yang ada di Brunei, salam kompak nih. Yang ada di Malaysia, yang ada di Johor nih, salam kompak.
0: Siap.
3: Yang ada di Jawa, yang ada di Bali, yang ada di Sumatera, salam kompak. Streamingnya sampai di sana,
0: Mbok Nita. Alhamdulillah, iya kah? Iya.
3: Buat mahasiswa yang ada di Jerman, salam kompak juga nih. Kalau bisa masukkan, masukkan hak ke sini. Nah, mahasiswa yang ada di Mesir, nah kalau bisa masukkan di Propom, di Propompat.
0: Iya.
3: Samarinda.
0: Bener.
3: Oke, makasih.
0: Iya, makasih Jabusu Amai. Sehat-sehat, selamat istirahat. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Salam budaya, udahkan salam.
0: Salam, apa kabar? Baru mengingat tidur kah?
4: Suara Nusantara. Ndi ah.
0: Ndi ah.
4: Baru murang berjalan dengan busu dehem lah.
0: Nyamannya ai.
4: Iya, makanan dari itu, Mbok. Tapi saya nikmatan malam ini, Mbok. Ada kawan saya dari Kanada, Mbok.
0: Oh, iya.
4: Kalau kita Kanada, Mbok.
0: Apa?
4: Kandangan dalam.
0: Yeah. Ya Allah, nak berikan lagu apa, Bus Mama?
4: Lagunya apa, Mbok? Ya, nyaman tuh, Mbok. Lagu ini bebas, ya?
0: Bebas.
4: Oh, ya sudah. Mohon begitu, lagu ini nambok. Apa namanya nih? Ada lagu Jawa, kah? Kelayung-layung judulnya tuh, Mbok.
0: Hah? Kelayung-layung?
4: Ya, ada, Ndi.
0: Ndi ada?
4: Oh, Ndi ada, kah?
0: Uh-uh.
4: Ya sudah. Ini aja lah, Mbok. Lagu Madura adalah, Mbok. Tanduk Majeng, Mbok.
0: Madura ndak pernah ada lagunya sebelum. Cuma
4: kita cari, resnya ada tuh Tanduk Majeng, Mbok.
0: Tanduk.
4: Ada.
0: Dia ada.
4: Oh, dia ada lah. Dulu ada, Mbok. Ya sudah, lagu Padang Arminang aja, Mbok.
0: Apa itu?
4: Dibateh, Kotanan Dalam.
0: Ya, siap.
4: Ya dah, Mbok. Busu Abdul Syukur dah sama kah? Belum?
0: Belum.
4: Busu Misran dah, micaknya, Mbok. Tahu kita micak, Mbok?
0: Apa micak?
4: Micak tuh tidur, dengan kutai itu.
0: Siap.
4: Dah, busu siapa namanya? Abdul Rahim, Mbok Reni juga tuh, Mbok. Mbok Yuli, munnya temingat. Tapi saya kejar itu Mbok Ani itu nanti di Lojanan. Di mana tuh? Di ini nah. Di Pelaran, ya ada. Ada lagi sama undangan aja sehat, Mbok.
0: Amin.
4: Ya dah, Mbok. Ini nak berjalan lagi saya ini, Mbok.
0: Leh, istirahat lah.
4: Lagi, Mbok, iya. Di Papua, Mbok. Itu sudah hem, mun mulang. Hati-hati, jalan. Salam aja dengan anu bapaknya Mas Mbok. Sehat tuh, Mbok. Pendengar radio juga bapaknya itu, Mbok.
0: Iya. Mantap.
4: Julak Hamdan dah tidur, tidak tuh, Mbok.
0: Istirahat dah, ya. Leh.
4: Dan sudah hem, banyak-banyak berkisah. Jadi biar apa namanya dapat jodoh cepat. Iya, Ndi Mbok, yo.
0: Siap.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Semamat, ya. Nggak berjalan lagi sih, dengerin meneh dah jam berapa nih, Bu Se, ya. Ya, tembacakan juga nih, ada Bu Sebelibis yang hadir lewat Facebooknya Perompat RRI Samarinda. Oke, karena dari sana kita nelinga lagu lagi ya, karena udah ada 4 lagu yang 5 menit segalanya nih ya. Atau nelinga lagu yang pertama ada Tundro Mutrusi.

Ya keren ya sana di Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.44 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Tam di Berengga. Makasih banyak yang dah monitor tulak pukul 23 tadi sampai wayah ini. Yang dah tama juga ada Busu Irfan, Mbak Yuli, Mbak Sanawiyah, Busu Abdurrahim, Busu Wahyu, Busu Belibis, Busu Amai dan juga Busu Mamat yang dah tama malam hari ini di Berengga meramaikan ya. Dan juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, mengakhiri juga kebersamaan kita segalanya hari ini ya, dalam sesi hari Minggu ini di Samarinda malam Minggu 10 Mei 2026 besok Senin. Semoga hari baru di minggu ketiga di bulan Mei ini bisa ada semangat baru. Jontoh ya, segalanya sehat-sehat terus Bu Somba ya, selalu dikelilingi dengan hal-hal baik dan orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Saatnya Monita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga kau bermanfaat, kau menghibur kita segalanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati kita segalanya hari ini. Monita sekali lagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Ronden Sana Perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawai etam dengarkan. Inilah Perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Hambat nih saya Rarninta hadir untuk ngawani Kronden Sana galanya ya di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Sampai merapat di jam 10 nanti, Kronden Sana Mbok Ira masih akan menemani etap galanya yo. Untuk informasi program acara Kronden Sana di hambat nih, sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu islami sembari etap dia menantikan untuk kumpat hikmah pagi. Nanti akan ada Ustadz Ahmad Effendi yang akan berikan tausiahnya di pagi hari ini. Kemudian samarinda hambat jam 6.30, jam 7 ada Dendang Mahakam, Halo Benua Etam di jam 8, dan Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi untuk program acara di hambat nih Kronden Sana yo, dan siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kita dengarkan Kronden Sana kali ini pengajian Al-Quran, kali ini ada surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Maria Ulfa dan penerjemah Buang Supeno.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

فإن

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
1: Pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pagi hari ini saya Rarninta kembali hadir menemani Etam Galanya pendengar Pro 4 RRI Samarinda dalam program Hikmah Pagi. Edisi hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan nanti juga pendengar bisa berpartisipasi di line telepon kita di 0541-7272656 atau di 736152. WhatsApp kita di 0811-5819984. Facebook di Pro 4 RRI Samarinda dan juga kita live ya di YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook di Pro 4 RRI Samarinda. Dan untuk pagi hari ini ya, Hikmah Pagi terjalin berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Untuk pagi hari ini keroan dan santu pendengar kita juga sudah terhubung ya via WhatsApp bersama Ustadz Ahmad Ependi, SPD MEMAP. Beliau adalah dosen Universitas Mulawar, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya. Dan pendengar juga nanti kita nantikan kebersamaannya untuk menemani kita juga di pagi hari ini. Dan kalau kita bicara juga nih ya pendengar ya, seputar tema, untuk tema pagi hari ini yaitu menjaga berkah di tengah kenaikan harga dengan kono'ah ya. Nah, kita langsung sapa aja nih, ada Ustadz Ahmad Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, terdengar jelas suara saya Ustadz di sana.
3: Alhamdulillah, terdengar jelas.
2: Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga nih Ustadz. Nah, menarik sekali nih Ustadz temanya, apalagi untuk emak-emak ya Ustadz ya. Agak-agak pusing ya beberapa hari terakhir minggu-minggu ini Ustadz ya, karena mungkin ya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ya Ustadz ya, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini tuh kadang membuat kita itu Ustadz kayak kok gini banget hidup ya, gaji segitu-gitu aja tapi kok apa-apa naik gitu ya Ustadz ya. Nah, nah mungkin Ustadz mungkin boleh dimulai utausiahnya pagi hari ini dan juga disapa pendengar kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Halo Ustadz, suaranya agak kurang jelas nih Ustadz.
3: Ya.
2: Nah ini jelas nih Ustadz. Siap.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, mengendalikan hati bagi seluruh manusia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya beriman. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmatnya dan senantiasa diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan aturan-aturan ibadah-ibadah yang Allah telah tetapkan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikat yusholluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh kehormatan padanya. Ayat ini menjadi pengingat kita, perenungan bagi kita, kita sebagai manusia, umat yang mengaku umat Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita tidak bersalawat, sedangkan malaikat bersalawat, bahkan Allah Subhanahu wa Taala pun bersalawat kepada Nabi. Sehingga mari kita senantiasa bersalawat dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengar RRI perempat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa ditanggungi Allah. Hari-hari ini kita banyak sekali melihat dan merasakan bahwa kehidupan kita dalam sosial ekonomi di masyarakat ini tidak mudah. Banyak harga kebutuhan pokok yang perlahan mulai naik, mulai dari bahan-bahan pokok, mulai dari beras, minyak, dan sebagainya, yang kita rasa semakin hari mulai mungkin semakin berat kita untuk mengikutinya, diikuti dengan dimulainya kondisi ekonomi yang naiknya atau susahnya bahan bakar minyak sehingga mengakibatkan harga-harga yang lain juga ikut naik. Mungkin ada orang tua yang mulai menghitung uang belanja dapur, ada kepala keluarga yang diam-diam mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, ada yang mungkin sudah mulai mengurangi kebutuhan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan harian. Nah, tapi jadi pertanyaan, apakah naiknya harga bahan-bahan ini dan pola kehidupannya juga mulai mengikuti bagaimana proses kenaikan ini terjadi, sehingga apakah keberkahan hidup juga mulai hilang, atau justru saat sulit inilah iman kita diuji. Nah, hari ini kita coba bahas bagaimana ketika kondisi di ekonomi kita, di dalam keluarga kita, sehari-hari kita ini mulai agak sulit. Nah, itu kita menjaganya dengan sifat yang agung, yaitu adalah qanaah. Tadi di awal kita sudah sedikit membahas bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi kita ini mulai terasa harus begitu memberikan upaya lebih sehingga mulai dalam menjalani kehidupan agar bisa terasa lebih sustain, bisa berkesinambungan. Ternyata masalah yang lebih besar itu bukan dari sedikitnya rezeki yang kita dapatkan, tapi hilangnya rasa cukup yang ada dalam diri kita. Nah, sebelum kita masuk ke qanaah, mungkin pendengar menemukan di sekitar kita atau mungkin pernah mendengar atau menemukan ada kepala keluarga yang bahkan mungkin tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki pendapatan tetap, tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai menyelesaikan di perguruan tinggi S1, S2, bahkan mungkin ada yang S3. Dalam matematika Mesia, mungkin kalau kita hitung tidak akan cukup, tidak mungkin mampu bisa menyekolahkan, jangankan menyekolahkan sampai tinggi, untuk memenuhi kebutuhan harian pun dirasa berat dan mungkin tidak bisa dicukupi. Nah, ini memang ada banyak matematika manusia tidak bisa memastikan bahwa hitungan kita itu sesuai dengan apa yang akan terjadi. Bahkan yang menurut kita tidak mungkin, akhirnya karena merasa cukupnya, karena keikhlasannya, akhirnya anak-anaknya bahkan ke sekolah tinggi-tinggi, bisa memiliki karakter yang baik semua, dan bahkan tidak di dalam dirinya ada keirian, malah ada keikhlasan, kesyukuran. Ini kita memaknai kanaah itu sebenarnya apa, dan apa itu kebaikan, keberkahan yang bisa kita dapatkan. Nah, yang pertama, kanaah itu secara bahasa adalah merasa cukup, ada kerelaan dan puas terhadap apa yang diberikan. Nah, dalam istilah Islam, kanaah itu bersikap menerima dengan keridaan, dan yakini bahwa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Jadi merasa cukup atas rezeki yang halal yang diberikan, tapi juga tetap diikuti dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, dengan kata lain, kanaah ini bukan berarti pasrah, juga ada hanya ada keseriusannya, bekerja sekuat tenaga tapi tetap tenang atas hasil yang telah ditetapkan. Dan banyak orang ini mungkin sedikit salah memahami kanaah. Kanaah itu ya mungkin banyak yang ya sudah kita terima langsung saja. Nah, padahal dalam Islam kanaah yang dimaksud itu adalah berjalan beriringan dengan usahanya, dengan ikhtiarnya. Misalnya petani yang mencoba menanam padinya itu bukan dengan asal-asal, sudah kita tanam aja nanti kita pasrahkan hasilnya seperti apa, tapi juga memang menanam sesuai dengan bagaimana seharusnya menanam yang benar supaya tumbuhnya baik. Orang-orang yang berpergian misalnya menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan helm ketika memarkirkan motornya, kemudian langsung qanaah, katanya kita pasrahkan hasilnya, helm taruh sembarangan. Nah, itu juga salah karena ikhtiarnya tidak dilakukan. Bagaimana seharusnya? Ya, ikhtiar menjaga helmnya ditaruh di tempat yang aman, yang benar. Kalau kita sudah mengupayakan ditaruh di tempat yang benar masih juga hilang, nah itulah yang harus kita lakukan, qanaah, pasrah terhadap hasil, tapi tadi harus diikuti dengan ikhtiar. Nah, keberkahan yang dimaksud itu yang bagaimana? Mencari berkah itu yang pada intinya adalah mendekatkan kita kepada Allah. Sesuatu hal yang banyak itu belum tentu memberikan keberkahan. Mendapatkan sesuatu hal yang banyak, kadang kita juga tidak dekat kepada Allah.

karena mendapatkan juga keridhaan Allah, mendapatkan rasa untuk bisa mendekatkan kepada Allah. Nah, dalam perspektif keagamaan spiritual kita, jadi qanaah itu sesungguhnya kekayaan jiwa kita. Jadi seseorang bisa memiliki banyak uang tapi selalu merasa kurang. Nah, sebaliknya ada juga orang yang hidupnya sederhana tapi hatinya damai, hatinya tenang karena merasa cukup. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina 'an kasratil 'ard." Kaya itu bukanlah karena banyaknya harta, walakinnal ghina 'an nafsi. Walakinnal, akan tetapi kekayaan itu ghina nafsi. Jadi kaya hati, hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hakikat qanaah itu ketenangan hati yang tidak diperbudak dari keinginan-keinginan yang berlebihan. Ini bukan kebutuhan. Nah, perbedaannya qanaah dengan tawakal itu apa? Kalau fokusnya qanaah itu sikap kita terhadap hasil. Tapi kalau tawakal itu sikap kita terhadap proses. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita tawakal, artinya kita tuh berusaha sesungguh-sungguh. Kalau qanaah itu kita bagaimana sikap kita terhadap hasilnya. Kita sudah berusaha, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu qanaah. Dengan waktunya gimana? Nah, kalau qanaah itu setelah menerima ketetapan. Kalau tawakal itu sebelum atau dalam proses. Nah, jadi yang kita bedakan adalah qanaah itu menerima hasil, tawakal itu berupaya dalam berproses. Nah, mengapa kenaikan harga bahan-bahan pokok itu membuat hati gelisah? Ini kita perdalam, karena memang dari standar hidup yang terus naik itu, dalam Al-Qur'an surat Al-Takatsur ayat 1, Alhaakumut takatsur, artinya berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikan. Nah, jadi dari satu ayat ini dalam surat At-Takatsur itu, dalam tafsir wajib itu mengartikan bahwa bermegah-megahan dalam harta keturunan dan juga jumlah dari pengikut itu bisa melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Kalau dalam tafsir Tahlili itu, berbangga-bangga berlebih-lebihan itu seseorang berusaha memiliki banyak dari yang lain, baik itu harta maupun kedudukan, ataupun memiliki tujuan untuk ada kebanggaan, itu juga dalam rangka memperbanyak sesuatu dalam kelalaian. Jadi kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada tetangga beli motor baru, kepikiran. Teman posting liburan, pingin juga. Padahal teman yang memposting dia liburan pun juga tidak begitu bahagianya. Bahkan mungkin ada masalahnya. Mungkin itu liburan dengan uang pinjaman, atau mungkin karena ada masalah berat sehingga akhirnya dia pergi mengasingkan diri. Itu hal-hal yang seringkali membuat hati gelisah, itu karena kita membandingkan bukan dengan diri kita sebelumnya, tapi membandingkan kemampuan kita, kondisi kita dengan orang lain. Padahal kondisi orang lain yang terlihat baik, terlihat membahagiakan pun belum tentu dengan sesuai apa yang kita lihat. Kemudian kenapa kenaikan harga membuat hati gelisah? Karena ada rasa takut, khauf. Kita takut miskin. Nah, dalam Al-Qur'an itu rasa takut, khauf itu dibagi menjadi dua kategori.

0: kategori. Yang pertama, rasa takut kepada Allah, khasyak atau takwa. Nah, rasa takut ini didasari dengan pengetahuan akan keagungan Allah. Jadi kita menghasilkan peningkatan ketaatan karena takut kepada Allah, sehingga kita menjauhi larangan-larangan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 175, itu Allah perintahkan untuk takut hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Innama dzalikum syaitanu khawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu orang-orang mukmin. Kemudian ada surat Adz-Dzariyat ayat 50. Takutnya mendorong untuk membeli, kembali kepada Allah. Ada Quran surat An-Nur ayat 52. Takut kita yang disertai dengan ketaatan itu membawa kebahagiaan dan keamanan. Nah, kemudian ada rasa takut yang datangnya dari setan. Kita diberikan was-was. Nah, ini khauf, ketakutan yang salah, yang harus kita waspadai. Setan itu menakut-nakuti manusia dengan kecemasan. Diberikan kita kekhawatiran akan kemiskinan, memberikan kita pandangan, khayalan bahwa jika harta banyak kita akan bisa lebih taat. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 175, jadi setan itu menakut-nakuti kita dengan kawan-kawan. Al-Baqarah ayat 268, setan menjanjikan, jadi menakut-nakuti kita, kalau kita miskin, kita akan menyuruh berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan kita tuh ampunan. Bahkan menakut-nakuti kita dengan kekhawatiran akan kesusahan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita dibisikkan kepada manusia-manusia yang membuka celah. Itu dalam Quran surat An-Nas, min syarri waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan kejahatan di dada manusia. Yuwaswisu fi sudurinnas, sudur, di dalam dada manusia. Nah, padahal Allah itu menjamin rezeki kita. Dalam Quran surat Hud ayat 6, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah telah memberi rezekinya. Nah, jadi yang perlu kita waspadai itu jangan sampai sibuk kita dengan kewas-wasan mengenyampingkan ikhtiar, kita tidak bertawakal, kita tidak akhir-akhir tidak kena'ah dalam takdir. Jadi kana'ah itu melahirkan keyakinan bahwa rezeki kita itu tidak akan tertukar. Kemudian, kenapa kenaikan harga membuat hati gelisah? Di antaranya juga karena hilang syukur. Surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, kadang Allah tidak mengurangi nikmat kita, tapi kita berhenti mensyukurnya. Kadang kita berpikir begini, ketika pertama kali kita belum memiliki sesuatu, besar sekali pengharapan kita terhadap sesuatu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu pertama kali, kesyukuran kita besar sekali. Tapi begitu kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, kita merasakan yang kita inginkan tadi sudah beberapa kali kita dapatkan, nah kesyukuran kita terhadap sesuatu itu yang mulai berkurang. Nah, disitulah yang mengakibatkan kebocoran atau memberikan celah terhadap kewaswasan itu. Nah, cara menjaga keberkahan ketika harga-harga naik dalam rangka menguatkan qanaah itu seperti apa? Dengan mudah, dengan bahasa yang lebih mudah itu, jangan sering-sering melihat sesuatu hal yang lebih besar daripada yang kita dapatkan. Seringkali coba kita melihat orang-orang yang mungkin berada di bawah kita, orang-orang yang lebih susah daripada kita. Bukan dalam rangka untuk membandingkan bahwa kita lebih baik daripada mereka, enggak. Tapi justru itu yang harus kita coba mengambil pelajarannya, bahwa ternyata kita masih lebih baik daripada orang tersebut, sehingga harus kita lebih bersyukur daripada dia. Nah, dari situ akhirnya ada rasa kesyukuran yang tinggi, karena kita ternyata masih Allah lebih sayangi, diberikan ini dan sebagainya, diberikan itu dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat yang lebih banyak, yang lebih tinggi daripada kita, nah, akhirnya kita merasakan saya tidak diberikan seperti yang dia dapatkan. Kurangi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kendalikan gengsi sosial media yang sering kita, yang sering kita lihat, yang sering kita amati, karena terlalu banyak hal-hal yang lebih daripada kita. Itu juga salah satu celah yang membuat kita menghadirkan banyak keinginan bukan kebutuhan. Membiasakan juga hidup sederhana. Yang sederhana itu bukan dengan kekurangan, bukan dengan kesusahan, tapi sederhana itu menempatkan kebutuhan itu, menggunakan sesuatu itu untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Al-Baqarah ayat 68, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, maksudnya kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyiban, apa-apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah tetap mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, lakum aduun, bagi kita itu sungguh itu merupakan musuh yang nyata. Jadi boleh apa aja kita lakukan, kita ikhtiarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan, bahkan memenuhi sedikit keinginan, tapi jangan sampai kita itu mengikuti hasutan setan. Jadi kita memastikan rezeki kita itu rezeki yang halal, karena keberkahan itu bisa hilang dari sesuatu yang haram. Bahkan sesuatu hal yang haram itu walaupun sedikit itu bisa merusak banyak kehalalan yang lain, merusak dampak kebaikan keberkahan dari yang lain. Nah, sedikit tapi halal itu lebih menenangkan daripada banyak tapi bermasalah. Bagaimana contohnya? Mencari keuntungan yang besar dari cara yang salah, malah dari yang jualan. Jualan ingin dapat banyak untungnya, melakukan hal yang curang. Dalam prosesnya pasti sudah kita nggak tenang. Bagaimana kalau ketahuan? Sehingga buru-buru melihat celah. Begitu juga ketika sudah selesai melakukan kecurangan, masih juga tetap khawatir. Ini kalau ketahuan bagaimana? Hasilnya memang lebih baik yang sedikit hal itu yang menenangkan daripada yang banyak tapi bermasalah. Ana amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat Al-Ahzab ayat 97, artinya siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi sudah tugas kita tawakal, ikhtiar, kemudian qanaah. Kemudian cara menjaga keberkahan dengan tanah-tanah yang berbeda membiasakan sedekah pada saat kita merasakan kesulitan. Ini paradoks keberkahan itu, memang kalau kita belum mencoba itu secara hitung-hitungan manusia, matematika kita itu pasti berbeda dengan hal yang sudah Allah tetapkan. Punya uang 10.000, kita sedekahkan 5.000. Secara hitungan-hitungan kita, uang kita berkurang, kita cuma punya 5.000. Tapi kalau memang kita itu ikhlas, kita yakin bahwa sesuatu hal yang kita sedekahkan, yang kita berikan dengan niatan pahala, ridha balasan kepada Allah, bukan pada manusia, maka Allah akan lipat gandakan. Nah, kalau misalnya itu kita yakini, hitung-hitungan kita yang awal uang kita berkurang justru akan berkali lipat Allah gantikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah itu seperti sebutir biji yang ditabur, kemudian Allah menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur benih yang Allah tumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah hendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, jadi banyak keluarga yang sederhana justru hidupnya terasa cukup karena ada kebiasaan berbagi, ada kesenangan serta ada rasa cukup. Nah, akhirnya hatinya tenang, pikirannya tenang, perilakunya benar. Kemudian hindari sifat israf. Apa itu berlebih-lebihan? Ini kita makan, minum itu jangan berlebih-lebihan. Sesuatu hal yang berlebih-lebihan akhirnya mengurangi sesuatu hal yang seharusnya itu tidak dikeluarkan. Contoh misalnya sudah makan, nambah, masih mau nyemil yang lain lagi. Belanja kita sifatnya itu lebih ke impulsif. Belanjanya bukan kebutuhan pokok, tapi keinginan. Gaya hidup kita konsumtif. Masalah tidak ada. Kerja juga enggak terlalu berat. Tapi pingin liburan setiap minggu. Pingin liburan setiap akhir pekan. Katanya pingin refreshing. Padahal bukan kebutuhan, tapi memang hanya menjadi keinginan. Harga-harga mulai naik, yang sebelumnya setiap hari nongkrong, beli pesan GoFood, snack. Setiap akhir pekan pingin liburan, pingin liburan. Padahal sebenarnya lebih ke pingin pamer, makan ke restoran, ke kafe, di foto. Padahal sebenarnya itu bukan sebagai kebutuhan yang mendesak, bahkan bisa jadi hanya sebesar sebagian daripada keinginan kita yang ingin seperti orang-orang yang kita lihat. Akhirnya ketika kemampuan tidak mencukupi, gengsi yang masih tinggi akhirnya menggunakan utang. Kadang yang membuat ekonomi kita tuh sesak, yang membuat hati kita gelisah itu bukan kecilnya pendapatan, tapi besarnya keinginan yang kita yang coba kita tekankan, kita garis bawahi, itu yang besar itu seringkali bukan kebutuhan tapi keinginan. Bagaimana kalau misalnya memang ternyata kebutuhan yang besar, jadi kebutuhan yang besar, kita harus lihat lagi skala prioritasnya, porsinya, apakah memang kebutuhan ini penting dan besar, atau hanya kebutuhan yang bisa kita tunda, itu juga harus dilihat bukannya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22, Allah akan berfirman artinya, janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Baik laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini apa? Pertama adalah penyakit terbesar yang menghancurkan fana itu terlalu sering melihat mirip lain. Kita melihat di sosial media, melihat rumah orang besar, ada perabotannya banyak, bagus, mobil orang bersih, mengkilat baru, jabatan orang tinggi, pencapaian orang tinggi. Nah, padahal setiap yang kita dapatkan itu memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk kita harus perbanyak berdoa dan tawakal. Kita ikhtiar, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kayaknya dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita memang selain benar-benar berusaha, berupaya, kita juga harus berdoa untuk kita tidak dihasut dengan mudah. Kita juga diberikan kelapangan hati, tidak diberikan kecemasan, dan ada orang-orang yang berdoa agar diberikan kekayaan. Allah, berikanlah aku kekayaan, berikanlah aku kekuatan. Nah, kita tidak boleh menyampingkan sebab akibat. Kita minta kaya pasti ada konsekuensinya, kita minta kuat pasti ada konsekuensinya. Apa itu? Cobaan. Pasti orang yang meminta kekuatan harus diikuti dengan latihan, ada ujiannya. Nah, begitu juga dengan doa minta kaya itu. Mau minta kaya, tapi mengatur kehidupan, mengatur ekonomi tidak bisa. Minta kaya, nanti saya sudah kaya, sudah punya sekian, nanti saya akan begini. Bagaimana mungkin yang banyak bisa diatur kalau yang sedikit aja nggak bisa diatur? Yang sedikit aja nggak bisa dikendalikan, tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana mungkin yang besar bisa lebih baik? Nah, itu perlu ada pembuktian. Orang mengaku kuat kalau belum membuktikan kekuatannya nggak bisa. Orang mengaku pintar pasti diuji. Entah itu di sekolah, entah itu di perguruan tinggi, entah itu di pekerjaan. Mengaku bisa menyelesaikan sesuatu harus benar-benar memang menyelesaikan sesuatu baru dapat pengakuan. Misalnya kita dari semua kejadian itu, dari semua proses tadi itu juga perlu menyebar doa, meminta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan perlindungan, berikan hati yang kuat, hati yang lapang, sehingga menerima kata-kata Allah, kata Allah itu dengan sesuatu hal yang benar yang beda titik. Demikian penyampaian di awal.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Nah ini Ustadz, waktu kita kan masih ada sekitar 12 menit ya Ustadz ya. Mungkin kita langsung anu aja ya Ustadz ya, apa namanya, sharing sesi ya Ustadz ya sedikit. Karena ini menarik nih Ustadz temanya. Nah Ustadz, kan dalam kehidupan ini pasti tuh kadang ada pasang surutnya, apalagi kalau istilahnya sedang punya usaha gitu ya Ustadz ya. Nah terus itu Ustadz, ketika mungkin ada masalah ya di usahanya, terus itu akhirnya ada yang harus dikorbankan gitu Ustadz ya, mungkin menjual beberapa aset gitu ya Ustadz ya, untuk membantu perekonomian gitu Ustadz. Nah cuma Ustadz, kadang ya Ustadz ya, sebagai manusia ini gak dipungkiri juga nih Ustadz, aduh nanti kalau aku jual ini ntar dibilangin orang kok dijual sih gitu-gitu ya kan Ustadz ya, biasa nama juga manusia ya Ustadz ya, kadang ada julid-julid gimana gitu ya Ustadz ya. Nah gimana nih Ustadz untuk kita, biar kita tuh istilahnya tuh tetap apa ya namanya tuh yakin, gak usah mikirin omongan orang gitu Ustadz, karena dalam hati pasti ada itu Ustadz. Nah gimana itu Ustadz?
0: Ya memang nih, kalau misalnya kita mengungkapkan sesuatu, ukuran kita, perbandingan kita itu kekhawatiran akan sosial sekitar. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa mungkin kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah misalnya secara pribadi berlaku baik, berlaku benar sesuai dengan bagaimana seharusnya. Oh saya mau jual ini karena memang ada kebutuhan. Baik nggak menurut kita? Salah? Dah. Apakah itu melanggar hukum? Apakah itu dosa? Tidak, berarti itu yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah keiriannya orang, hasutannya orang. Jadi memang ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah yang bisa kita kendalikan, kita lakukan, kita upayakan, kita berbuat semaksimal. Yang tidak bisa kita kendalikan, kita ikhtiarkan, kita berdoa untuk minta perlindungan. Bagaimana mungkin kita manusia yang biasa-biasa ini, bahkan yang salah itu, tidak dapat hubungan, tidak dapat tekanan, masalah. Sedangkan Nabi Muhammad saja yang manusia rahmatan lil alamin saja, omongan, dapat omongan banyak, bukan hanya omongan, dapat apa istilah kita sekarang, penghakiman, sampai bahkan dilempari kotoran. Sehingga untuk memang memenuhi kebutuhan kita dan memang itu benar dan baik, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma sosial di masyarakat, itu sesuatu hal yang baik yang halal, dilakukan saja. Jangan sampai karena memang tadi itu kebutuhan yang memang seharusnya kita harus lakukan, kita tunda, akhirnya kita mendapatkan sesuatu hal yang kesulitan karena hanya untuk menghindari omongan. Sehingga hal-hal yang bisa kita kendalikan kita lakukan, hal-hal yang tidak bisa kita lakukan karena memang di luar dari kendali kita, kita tawakal saja, kita berdoa kepada Allah untuk perlindungan. Gitu.
1: Baik Ustadz. Ya, jadi Ustadz ini menarik sekali nih ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz jawabannya ya Ustadz ya. Nah, selanjutnya Ustadz mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan, padahal nih menarik sekali temanya nih Ustadz ya. Bagus sekali nih Ustadz, apalagi kalau misalkan saat ini ya banyak sekali nih perekonomian lagi tidak baik-baik aja gitu katanya Ustadz ya. Ya. Ya, baik Ustadz, mungkin ditutup dengan kesimpulan dan doa di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
0: Ya. Pendengar RRI perempatnya yang kemudian kita semua senantiasa dirahmati Allah. Ada banyak masalah-masalah yang hadir di dalam kehidupan kita, itu bukan dalam rangka untuk memberikan kesusahan
2: bagi setiap hamba-hambanya, melainkan memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk kembali mengingat Allah, berharap kepada Allah, dan menjadikan proses tadi itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan Allah menguji kita itu dalam rangka untuk menaikkan derajat kita apabila kita mampu menyelesaikannya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan pada negeri kita, melampaukan rezeki bagi seluruh masyarakat, dan menenangkan hati bagi para pencari nafkah, dan menjadikan kesulitan-kesulitan yang kita jalani ini sebagai jalan lahirnya kepedulian kita terhadap sesama, meningkatkan, membesarkan kesabaran kita, dan memberikan kita kekuatan dalam rangka kebersamaan untuk ukhuwah Islamiyah. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan sampai syukur kita turun, jangan sampai keberkahan dalam rumah tangga kita hilang karena kita selalu terlalu sibuk untuk mengejar apa yang belum ada, sampai lupa mensyukuri dari apa yang Allah sudah titipkan kepada kita. Rumus keberkahannya itu adalah kita harus ikhtiar, ikhtiar terhadap hal yang halal, kemudian kita syukuri, dan jangan lupa bersedekah. Nah, di akhirnya adalah qanaah. Apa itu? Mempasrahkan hasil. Sehingga mudah-mudahan dari proses tadi itu, rumus tadi itu, mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nina wa la takilna ila nafsin tarfatan. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa aslih lana. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma bika asbahna wa bika absayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Effendi sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri ya Ustadz ya.
2: Terima kasih.
1: Ya, siap. Terima kasih Ustadz. Sekali lagi saya akhiri ya Ustadz ya. Selamat melakukan aktivitas. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baiklah pendengar Pro 4 RRI Samarinda, itulah tadi ya hikmah pagi bersama Ustadz Ahmad Effendi. Dan pendengar, nantikan terus hikmah pagi setiap hari Senin, Kamis dan Jumat bersama sahabat Miskat Indonesia. Dan kita bisa ambil pelajaran pagi hari ini tentang bagaimana menjaga hati tetap lapang, tetap bersyukur dan tetap berikhtiar di tengah situasi ekonomi yang menantang. Kalau gitu, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondensana sana perempat RRI Samarinda. Selamat hambat Krondensana sana Samarinda hambat hadir hari ini menemani Etam Galanya dengan segala informasi tulak Kalimantan Timur. Di M. Yamin Krondensana sana cuacanya cerah beneh ya, lalu lintasnya lancar walaupun subuh tadi sempat ada kabut ya Krondensana sana embun ya cukup tebal waktu itu Boyra pergi ke RRI ya Krondensana sana, tapi sebagian maha daerah yang ada kabut tebalnya yo. Nah selanjutnya Krondensana sana untuk informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini dikutip tulah bmkg.go.id. untuk Kalimantan Timur, untuk kabupaten kota yang ada, Paser diperkirakan hari ini berawan, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau berawan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara berawan, Makamulu hujan ringan, Kota Balikpapan hujan ringan, Samarinda hujan ringan, Bontang hujan ringan. Beralih ke informasi berikutnya, Krondensana sana dikutip tulah rri.co.id, anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda Victor Yuan menyoroti penertiban kendaraan bermotor pelajar yang disebut terjadi di kawasan Wijayakusuma 1 Samarinda. Ia menilai langkah penertiban yang dilakukan di halaman rumah warga perlu ditinjau kembali agar menimbulkan persoalan hanya di tengah masyarakat. Menurutnya aparat seharusnya melakukan penindakan di area yang merupakan hak milik pribadi warga. Ia menegaskan tindakan penertiban hanya kawa dilakukan apabila kendaraan ada di lahan umum, fasilitas publik atau area yang memang berada dalam kewenangan pemerintah. Victor meminta instansi terkait memastikan lebih dahulu status lahan sebelum mengalak tindakan. Langkah ini dinilai penting agar upaya penegakan aturan ditama ke ranah hak kepemilikan pribadi masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. Namun demikian, Victor menilai persoalan utama dalam kasus ini sesungguhnya bukan terletak pada lokasi parkir kendaraan. Menurutnya perlu menjadi perhatian bersama adalah masih adanya pelajar yang datang ke sekolah dengan kendaraan bermotor meski belum cukup umur dan belum berempus surat izin mengemudi atau SIM. Ia juga menegaskan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang belum berempus SIM jelas dibenahkan secara aturan. Kondisi ini perlu jadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan pelajar di jalan raya serta potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Victor menilai pendekatan edukasi jauh lebih tepat dibandingkan penindakan langsung terhadap kendaraan yang diparkir di rumah warga. Edukasi ini juga kawan dilakukan melalui forum diskusi, seminar maupun sosialisasi melibatkan pihak sekolah, kepolisian, dinas perhubungan dan juga orang tua siswa. Sebuting lagi informasi Krondensana dikutip masih cua tula rri.co.id, Ketua Komisi 2 DPRD Samarinda Iswandi menyoroti minimnya kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari sejumlah perbankan yang beroperasi di kota tepian. Hal ini pun disampaikan usai pembahasan bersama jajaran perbankan pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Dia menyebut selawasan ini hanya Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang dinilai terlihat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ia menilai konsep kontribusi perbankan di semestinya selalu dihitung tulak sisi keuntungan bunga semata. Menurutnya ada manfaat lain yang juga perlu dipertimbangkan terutama dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang kawa dirasakan langsung dilangsung oleh warga. Ia juga menyontohkan pembangunan taman kota, lampu penerangan sampai dengan ikon-ikon monumental di Samarinda seharusnya kawa dibiayai melalui skema CSR. Dengan cara itu anggaran pendapatan dan jual belanja daerah kawa dihemat dan dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Ia juga menyinggung pembangunan kawasan Teras Samarinda menurutnya kawa jadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Sepanjang tetap mengumpati aturan dan melanggar ketentuan, keterlibatan sektor perbankan dinilai kawa jadi terobosan baru dalam pembangunan kota. Ia pun berencana terus mendalami pola konstruksi sosial seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di daerah dan harapannya kehadiran sektor perbankan hanya berikut keuntungan bisnis tapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Samarinda. Baiklah Krondensana, itu beberapa informasi tulah Kalimantan Timur. Setelah ini ada Dendang Mahakam, jadi tetap di Propat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Doubley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Dobley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Dobley tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Dobley mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley. Dari RRI untuk Indonesia.

digunakan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Sektor pariwisata Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya menyasar administrasi, tapi juga turun langsung ke sejumlah destinasi wisata unggulan di Berau. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Samsiah Nawir, mengatakan hasil pemantauan masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari akses jalan menuju lokasi wisata yang rusak, minimnya papan petunjuk arah, hingga persoalan sampah dan kebersihan lingkungan. Menurutnya, kebersihan menjadi salah satu sorotan utama BPK, terutama di kawasan pesisir dan kepulauan yang selama ini menjadi andalan wisata Berau. Karena itu, pengelolaan destinasi wisata dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah kampung. Disebut Par Berau kini mendorong penguatan program Sabta Pesona melalui Lomba Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Program ini menekankan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu, masyarakat juga diajak membangun budaya gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan wisata melalui kegiatan rutin seperti Jumat Bersih dan Minggu Bersih. Upaya ini diharapkan mendukung pengembangan destinasi unggulan Berau seperti Maratua, Kakaban, Sangalaki, hingga Labuan Cermin agar semakin dikenal wisatawan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat Keronden Sana. Yo, hambat nih Bo Irang ngawan Etam galanya di Dendang Mahakam. Untuk Keronden Sana yang ndak gabungan jua, Keronden Sana bisa langsung aja gabungan. Kita terima dulu telepon ya. Sudah ada yang berdering itulah hambat tadi yo. Nih dah ada siapa, langsung aja tegaknya mana ini nih. Nih dulu deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya.
0: Iya, budayakan salam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap. Benem, Bo Ira nih baik juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kenapa?
1: Kemarin sore hujan dah.
0: Oh, kemarin suhu hujan.
1: Kalau di sini.
0: Kemarin sore nggak hujan, busu kayaknya. Lupa juga Mbak Ira.
1: Kalau di Jambi sekitar lebih kurang pukul setengah lima lah hujan deras sekali.
0: Oke, tapi hari ini enggak kan?
1: Alhamdulillah hari ini cahaya matahari.
0: Alhamdulillah. Siap. Lagu apa ini, Bu Suhamzah?
1: Lagunya Undangan Biru.
0: Oke, langsung aja sapa siapa?
1: Selama pertama sekali untuk Nyomu Ira, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua pentro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, pagi, selamat bertugas. Kemudian untuk Bu Ira, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bu Suhamzah ya di Jambi. Ya, halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Apa kabar? Selamat baik. Budaya, salam budaya.
2: Dan salam.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Gimana Ari? Lagunya apa nih Ari? Hambat nih. Banyak. Lagu Banjar apa itu?
2: Baras Kuning.
0: Baras Kuning, siap. Sapa siapa Ari?
2: Salam yang benar-benar yang cepat semat berdekat.
0: Oke, terima kasih Ari ya.
2: Ya.
0: Oke, ada Ari di Juanda ya. Terima kasih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Salam budaya, udahkan salam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
2: Rompat suara Nusantara.
0: Siap. Apa kabar?
2: Lagunya Berlauk Mandai aja, Mbok.
0: Oke, siap.
2: Ya, langat benar, Mbok. Berkeringatan, Mas, ya, Mbok.
0: Udah pupus kah olahraga?
2: Udah, Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Membawai Wan Abut tuh, nah, Julak Hamdan.
0: Iya.
2: Alasannya, Mbok.
0: Apa itu?
2: Ada sepeda, padahal ada sepeda sih, Mbok.
0: Padahal sida berempu sepeda banyak, yo.
2: Iya bunyinya sepeda banyak.
0: Nah, iya, cuma bannya itu dia ada, Busu.
2: Iya, makanya tuh kalau ban banyak di rumahnya Mbak Ibu Ira ada dua pasang, Mas.
0: Iya.
2: Busu Ijuar, Busu Abdul Syukur. Busu Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Terus itu Busu Ahmad Riyadi ya, Mbok Riyadi, Mbok Yuli juga. Mbok Yuli ini lawas di taman nih, Mbok. Mbok Asni, Mbok Mardiana.
0: Oke.
2: Busu Dehem yang HP-nya pakai headset. Dengar Ibu Ira, hati-hati di jalan, jangan laju.
0: Iya. Soalnya
2: jalan full sudah. Terima kasih Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Busu Mamat. Kita terima telepon di WhatsApp yo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Bener, ini tulak mana suaranya di asing?
3: Tulak Gerli ya.
0: Oh, ada
3: pendatang baru stok
0: iya,
3: lama.
0: Iya, stok lama. Orang Jembayan ya. Dulu.
3: Oh, ini udah mutasi.
0: Udah mutasi ya.
3: Iya. Di Gerlia wah ini, Mbok.
0: Mbok Ira sampai lupa nama kita, Mbok.
3: Umi Dila.
0: Oh iya, Umi Dila, siap. Gimana Mama, nih?
3: Mamanya Dila.
0: Anaknya Dila namanya kan?
3: Iya.
0: Siap. Gimana nih? Umi Dila lagu apa hambat nih?
3: Lagunya Nasi Bekepor aja.
0: Nasi Bekepor, oke.
3: Salamnya buat Bunda Nana, Bunda Yuli, ada Mbak Reni, Mbak Sanawiyah, buat Busu Amateria, Busu Budi, Busu Ijuar, Busu Amdan HTT, Busu segala-galanya aja dah. Mudahan kesehatan aja.
0: Iya, siap.
3: Buat Mbok Iranya, moga selalu sehat bareng keluarga.
0: Amin.
3: Makasih Mbak.
0: Iya, lagunya sama-sama.
3: Ditunggu. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Umi Dila yang sudah gabungan juga. Semoga sehat selalu ya. Dan untuk Ronden sana ya, Motama juga ditunggu kebersamaannya yo. Ini dah ada di WhatsApp, ada Mbok Titin di Kemakmuran. Lagunya Karindangan, salam buat segalanya aja. Terima kasih katanya yo. Iya, terima kasih, ditunggu aja Mbok Titin ya lagunya. Kita terima lagi penelpon di WhatsApp ya, satu lagi. Halo. Selamat hambat, salam budaya. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Gimana?
4: Kalau sempat Mbak, aku putarkan lagu Gadis Kalimantan, Mbak.
0: Hah? Gadis Kalimantan?
4: Iya, dari Sahriyati.
0: Lagu tulak mana itu?
4: Banjar.
0: Gadis Kalimantan. Oke, coba
4: dari
0: dicari.
4: Dari Sahriyati.
0: Perawan Kalimantan itu atau Gadis Kalimantan? Perawan Kalimantan atau Gadis Kalimantan?
4: Gadis Kalimantan dari Sahriyadi.
0: Yang
4: viral itu nah, Mbok.
0: Iya, pernah diputar kan Mbok sebelumnya?
4: Ada, pernah diputar sering Mbok.
0: Nanti lah Mbok ada cari ya.
4: Yo, amun dia ada aku patah sama Umi Dila tadi ya.
0: Oke. Oh, Gadis Manis ya, Kalimantan.
4: Iya, Gadis Kalimantan.
0: Oh, Gadis itu Manis Kalimantan. Siap. Oke deh.
4: Sampai dulu Mbok ya.
0: Iya.
4: Ya buat Umi Dila, buat Mbok Yuli juga sebagai selalu, buat Mbok Edi juga, buat Dia ya, buat Busu Arif tadi ya. Ya buat Busi yang di luar kamu udah masuk belum?
0: Belum.
4: Itu tuh kalau masuknya tuh gurih Mbok, makanya halus Mbok.
0: Siap Mbok. Terus?
4: Ya itu yang dibuat gala-galanya aja Mbok.
0: Oke, ya.
4: Kamu pulang hati-hati ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ditunggu aja lagunya, nanti diputarin ya. Kita ketemu dulu sama lagu, ada Undangan Biru dan juga Baras Kuning.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana masih di perempat RRI Samarinda yang menggabungkan juga ditunggu kebersamaannya ya. Halo, selamat tambat, salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Iya.
1: Budaya salam, salam Nusantara.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Sumis kan, Mbok Mira.
0: Mbok Ira. Oke. Okay. Iya, benar.
1: Maaf saya sebut Mbok Ira.
0: Di papa ya. Gimana?
1: Buat salamnya buat Umi Dilang, Mbak Nana, Muhammad.
0: Iya.
1: Buat Ari, buat Bu Sukuten, Bu Perjani, buat semuanya. Dari A sampai Z, lagunya, lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagunya aku sendirian aja.
0: Hah? Aku sorangan.
1: Aku sorangan.
0: Sorangan judulnya.
1: Ya, baik-baik. Mbak Ira.
0: Siap.
1: Ya. Semoga Mbak Ira diberi kesehatan, jalan
0: amin.
1: Dimudahkan rezekinya,
0: amin, amin. Siap, makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Sumistran ya. Halo. Jula Kamda minta halo Sipang radionya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, budayakan salam Jula.
2: Apa kabar?
0: Baik aja nih Jula.
2: Pilek, pilek, pilek nah.
0: Mau pilek kah, umat istirahat ya Julak ya.
2: Kasiangan, kasiangan.
0: Kada jua hambat beneh dan nelponi, belum mulai acara.
2: Bangun, bangun, bangun.
0: Siap.
2: Mana Bu Semamat nih?
0: Dah tama Bu Semamat habis olahraga.
2: Padahal hari raya kemana nih? Pada Mira kah hari raya?
0: Hari raya sida sibuk moto no, bembek.
2: Ini sama siapa nih?
0: Hah?
2: Sama siapa nih?
0: Sorangan aja Mbok Ira.
2: Oh Mbok Ira.
0: Iya.
2: Nanti Mbok Ira kasih alamat, nanti dikasih daging Mbok Ira nanti.
0: Iya, siap.
2: Okay. Salam keberatan lah.
0: Iya, siap Jula.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jula. Iya, makasih ya Jula Kamdan ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Budaya kan salam, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siap. Apa kabar? Dengan siapa di mana?
3: Orang jauh.
0: Orang jauh, siapa yo?
3: Kota Palangkaraya.
0: Orang Palangkaraya, ada siapa ya? Lupa sampai Mbok Ira.
3: Oh, Mbok Ira gitu ya?
0: Iya.
3: Lupa, ya.
0: Soalnya Mbok Ira cuma seminggu sekali kayaknya pagi.
3: Berarti lah anu jarang pertemuan kita
0: lah. Iya, jarang.
3: Edo.
0: Oh, Edo. Iya, Busu Edo. Gimana Palangkaraya Busu Edo? Hambat nih, cerah kah?
3: Alhamdulillah matahari jorang tuh ganteng banget.
0: Dengan kita juga ganteng ya.
3: Iya, makanya itu
0: iya.
3: Mbak Ira-nya cantik ya enggak?
0: Iya, amun anu kan bungas.
3: Cantik lain lah.
0: Cantik bisa juga. Namanya juga kanak bini yo.
3: Yo. Iya bahasa anu aja, bahasa Samarinda aja
0: iya.
3: Biar bisa nanti masedo ya.
0: Iya bener, bujur lagi.
3: Belajari.
0: Siap.
3: Apalagi ceritanya nih, apa nih lagunya apa?
0: Lagunya apa ini? Kalau sempat tadi diputarkan.
3: Oh, biar enggak mengalihi ya, ikut-ikutan aja gini.
0: Sudah.
3: Ke Samarinda Mbak Ira ya.
0: Siap.
3: Okay. Banyak kan yang masuk ke Mbak Ira ya?
0: Udah banyak, kita ranking 9.
3: Aja salam buat semua yang udah masuk ya dari Mas Edo di Kota Palangkaraya. Semoga sehat walafiat, banyak rezekinya. Mbak Ira juga gitu ya.
0: Amin.
3: Gitu aja Mbak Ira yang pentingnya. Dia bisa masuk ke perempat Samarinda gitu aja. Kadang-kadang Mbak Ira masuknya jauh orang Jawa angel Mbak Ira.
0: Apa itu angel iki?
3: Angel tuh ngalih
0: susah. Ngalih. Iya iya.
3: Oh, belum bisa bahasa Jawa toh?
0: Bisa Jawa tapi sedikit aja yang yang umum-umum aja.
3: Oh ya gitu ya. Iya kabarilah.
0: Ya api.
3: Api. Api kakak apian enggak?
0: Alpian.
3: Aja Mbak Ira silakan
0: ya, lanjut. Siap, siap, terima kasih.
3: Bahagia sekali ya kada.
0: Ya kada-kada.
3: Iya, makasih banyak.
0: Mbak Ira. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ira.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Edo di Palangkaraya. Kita ketemu dulu sama lagu, ada Balok Mandai sama Karinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pamali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan. Biasanya tersebar di semua tempat, sampai seringkali kita tidak tahu dari mana pamali itu berasal. Kabarnya, nenek moyang atau orang-orang terdahululah yang memberikan informasi turun-temurun tentang pamali ini. Contoh pamali, larangan duduk tepat di depan pintu karena dikhawatirkan ada makhluk halus yang melewati pintu tersebut, lalu kita akan jatuh sakit. Yakin atau tidak dengan pamali, kembali lagi kepada pribadi masing-masing.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perompak terari Samarinda nih terasa ya hampir berapat di jam 8. Dan satu lagi nih kita bacakan ya sebelum Mbok Irahiri dendang Mahakam ya. Ada Mbok Reni di Sempaja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir nih lagunya Umpatan aja, terima kasih. Sapaannya Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nek Ilas ya. Oh katanya mau sapa-sapa ada Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nek Ilas, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Bu Suabdurrahim, Bu Sujani, Bu Suis termasuk Umi. Terima kasih juga Umi Dila ya segalanya. Cuacanya cerah ya. Oke deh, terima kasih. Ada Mbok Reni ya. Ya, dan kronden sana kita baca juga nih ya di Facebook nih, dah ada Edi Johan ya yang ada di Daman Huri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip salamnya buat semua pecinta musik perompak RS Samarinda di mana aja. Buat Mbiranya yang nyiar, makasih, semoga sehat selalu, diberikan keselamatan, kebahagiaan juga, amin. Terima kasih. Oke deh kalau gitu kerandian sana setelah ini. Halo Bono Etam, boleh ajak lagi untuk kerandian sana bekesahan ya. Kita bekesahan seputar apa? Seputar jajak pastinya yo. Ya udah kalau gitu dua lagu terakhir kerandian sana ada Gadis Manis Kalimantan dan juga Sorangan.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.